0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Ziada Sif, madu hijau yang paling sip.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Ziada Sif, madu hijau yang paling sip.

0: 03 RW 05 Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Sukaraja, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Asemi selaku konsumen pengguna produk Jedasip, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
0: Kebetulan keluhan saya itu suka merasa pegal-pegal karena mungkin terlalu lama duduk saat bekerja. Sehingga ketika mau berdiri, kaki ini suka kesemutan. Keluhan berikutnya suka merasa sakit pinggang.
1: Asemi, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Jedasip apa aja?
0: Pas saya mencoba Jedasip, rasanya agak enakan, jarang kesemutan lagi. Terus badan saya terasa ringan, gak pegal-pegal lagi.
1: Alhamdulillah Asemi, berkat Jedasip sakit badan pun jadi terasa ringan ya. Oh ya Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi?
0: Pesan-pesannya untuk pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi jadi

0: Sip, sip banget. Terima kasih Jada Sip.
1: Terima kasih juga Sip nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habato, Visocha, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Agen Apotek Bahagia Farma, Alamat Jalan Ciawi, Panumbangan, Sukaratu, Tasikmalaya. Agen Apotek 9, Alamat Jalan Ciawi, Panumbangan, Tasikmalaya. Agen Apotek Haur Koneng, Alamat Jalan Jamanis, Kilometer 17, Jamanis, Tasikmalaya.
3: 101.7 FM, Tara Radio Ciamis.
2: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindang Kasih, Ciamis, inilah 101.7 Tara Radio Ciamis.

91,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan hubungi call center kami di 0856-0354-4754 di 0856-0354-4754. Anda masih bersama kami 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh. 101,7 Stara Radio Ciamis.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat malam semestara. Jumpa lagi nih bareng Baby tentunya di sini di programnya Setara Suka-Suka edisi 10 Juli 2026. Boleh buat semestara nih yang mau gabung silahkan di 0812-4560-3335 atau semestara juga bisa banjiri kolom komentar Facebooknya Setara Ciamis. Nah, tema malam ini semestara yaitu, menurut sahabat setara yang paling sakit dalam hidup itu apa? Boleh ya sahabat setara sambil curhatin aja. Jangan lupa request lagu favorit kamu bebas deh di malam Sabtu ini suka-suka kamu aja. Semua pejuang yang tangguh hormati proses. Baby juga ucapkan selamat malam ya buat sahabat setara yang selalu setia stay tune. Terima kasih untuk sahabat setara juga nih yang lagi mager, malas gerak. Selamat istirahat saja ya sahabat setara yang lagi lembur. Semangat aja kerjanya ya. Dan yang lagi berkendara hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tempat tujuan. Nah, sahabat setara, secara psikologis dan emosional, pengalaman paling menyakitkan bagi banyak orang seringkali bukanlah kehilangan itu sendiri, melainkan rasa takut akan kehilangan dan ketidakpastian. Kecemasan ini memicu tubuh untuk terus berada dalam mode siaga. Rasa sakit ini bersifat sangat subjektif dan dalam konteks spiritual. Nah, ujian ini sering dipandang sebagai sarana kesabaran dan penggugur dosa. Menurut sahabat setara yang paling sakit, yang paling menyakitkan dalam hidup itu apa? Boleh ya sahabat setara gabung nih, ada siapa? Halo. Halo, setara suka-suka.
1: Setara suka-suka bersama Jadasi Madu Hijau yang paling sip.
0: Ala, iya teh Pak Haji Dudung. Nembel lebat geuning.
1: Di kamar yo ge lebat, Neng.
0: Oh, gitu. Sudah ka abi mah nembe panan.
1: Oh,
0: segantengnya Pak Haji Dudungnya.
1: Neng.
0: Ka.
1: Tolong walernya.
0: Naon?
1: Itu tuh nunggu dina cat Kartika.
0: Oh, mohon.
1: Ya, oke lah, ya tapi di pangkernya.
0: Oh, gitu.
1: Oke, dah lah di... Insya Allah, Neng, ya, ya rencana gitu di cutting 17 Agustus gitu merayakan HUT RI gitu.
0: Oh, gitu.
1: Mohon. Tapi akan gue hari Minggu nama, insya Allah. Hadiah nate tas atau kantong, Neng.
0: Yakin
1: atau pemenang til pemenang gitu. Kami sareng Minggu ayana gitu.
0: Oh gitu, siap
1: atunya. Oh, tapi anu Kamis mah berhadiah pulsa.
0: Anu Kamis mah pulsa gitu.
1: Mohon.
0: Atulah hararese cenah laguna.
1: Henteu aku.
0: Si kecil mah tu ieu mah hese atuh si kecil mah.
1: Coba tuh apalkeun nya.
0: Apalkeun cenah.
1: Apa?
0: Oke.
1: Tamala nya ning
0: nya. Nya siap.
1: Pertama Evi Tamala. Anu judulna teh Lukaku. Kedua Roma Irama nya istri Soleha.
0: Ieu teh kaping 17 Agustus.
1: Mohon kaping 17 Agustus. Nah, gitu terus kan gue anu katilu nama si kecil susah atau idenya?
0: Iya, kudu diketos tapi si ayano alibi.
1: Iya, atau oleh-oleh.
0: Iya, kewel atau dewe adeinya.
1: Atau di pengkerlah gitu.
0: Mutan dewe, dah soalnya ayana karek tanggal 10.
1: Mohon gitu. Ada.
0: Bisa kabaru kehapus ketehnya, chatnya.
1: Kewel, kami di...
0: Ya, demo gitu. Tandainya. Oke, atuh siap.
1: Mana namanya?
0: Yang paling menyakitkan dalam hidup itu apa? Atuhnya, cenosok.
1: Yang paling menyakitkan
0: dalam hidup teh naon? Anu tos diraoskeun ku Dudung. Ku naon atuh ku lupa Haji Dudung.
1: Paling menyakitkan ya. pengalaman aku sendiri nyenengnya dari yeah. mana curhat ya ini mah ya.
0: Nyasok we curhatkeun.
1: Pengalaman aku sendiri ya. Yang tadi barusan lah siang gitu.
0: Naon?
1: Kan aku tuh lagi dengar Kartika. Lagi dengar Kartika. Terus orang yang pernah aku cintai, pernah aku sayangi gitu ya. Dengar apa tuh masuk gitu? Masuk gitu ya, spesialin orang lain yang spesial R gitu. Ya sedikit malah gitu menghargai lah gitu, hargai pak aku pernah ada di kehidupannya gitu, cuman sampai diperlihatkan terus gitu. Gitu aja neng gitu.
0: Oh gitu aja.
1: Sakit mah gitu.
0: Oke.
1: Aku udah pernah ada di sisinya gitu, pernah ada di kehidupannya, tapi hargailah sedikit mah gitu.
0: Kan atuh hidup itu harus berubah, jangan gitu-gitu aja, kan move on.
1: Gitu.
0: Semua orang kan punya hak untuk bahagia, jadi seperti itu mah bukan acuan, bukan sebuah keharusan.
1: Tapi kepengen aku maning gitu ya, kepengen aku mah jangan terlalu dilihatin gitu, sampai-sampai disebutin inisial-inisialnya gitu.
0: Atau tak apa atunya kan rahasia jodoh mah rahasia Allahnya.
1: Emang sih.
0: Kita nggak boleh menghalangi orang lain untuk bahagia. Mungkin seperti itu caranya bahagia. Kita harus senang kalau lihat orang bahagia, jangan malah sebaliknya.
1: Udah segitu aja nih. Lagunya
0: boleh.
1: Lagunya pengen kenangan Ben.
0: Kenangan Ben. Yang mana?
1: Yang judul nanti tolong jaga dia.
0: Oke.
1: Tolong jaga dia. Itu.
0: Ini ya. Siaplah.
1: Kintun salam nanya.
0: Untuk siapa nih?
1: Kintun salam na kakak neneng Tipayun. Kalau ke Radio Kartika na.
0: Setara ya nama.
1: Setara ya.
0: Menit itu tiap sama om tunya.
1: Tunggu,
0: ya aku maha tuh iya teh cenanya.
1: Tapi tiasa neng kan ya.
0: Tiasa apa?
1: Tadi no hari Minggu no hari ya. Nah, das gitu.
0: Boleh. Di emutan deh iya nya.
1: Emutan deh. Itu tadi kirim ke nanengnya keterang. Kedah dicandakan Studio Kartika tentang kau bilang suka JNE gitu.
0: Oh.
1: Kalau dipikir-pikir deh atau nama.
0: Jangan ada yang mereka dia, hoyongan kadia ngan tak ya batur cina.
1: Ayo atuh dah nomor kang doyeng nak tak ayah ina.
0: Atuh kumaha iya pada gentas-gentas saya gila ada yang lah.
1: Kapusan nomor neneng. Tentu. Angginnya varian Manonjaya. Terus kamu teh Amel, oke. Terus kamu teh Yuyun Gurina. Terus kamu teh Angelika Cilacap. Terus kamu
0: Aadin tuh asuhe wilujeng wanginya tuh.
1: Uhun Aadin Wayudirnya sareng RCG. Nah, sarkon cepocona di RCG maksudna.
0: Iyalah pokoknya.
1: Kanggo Bunda Panjalu ogenya. Terus kanggo Kang Odo. Terus kanggo Aa Manja.
0: Kanggo jadi. Oke, Mama Idam cina pasihan bunga sedap malam
1: gitu tuh.
0: Abe lalu gitu nuna rempel na cina.
1: Nah, terus kanggo kanggo udah pi. Terus kanggo Pak Haji Endang. Kanggo Pak Sadai nak boleh dikumpulin ini?
0: Boleh, yuk.
1: Diutami ke nama kanggo nelayan menuju tugasnya.
0: Siap.
1: Atau nanya neng ya.
0: Sami-sami, Komandan.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugante saha, ieu teh cenah pek teh Pak Haji Dudung, sahabat setara. Sok boleh di belakangnya Pak Haji Dudung, ada siapa lagi? Kelah. Halo. Halo. Setara suka-suka.
2: Setara suka-suka bersama Jada Sip, Bandu Hijau, anu paling sip.
0: Sip, sip. Hongken. Damang ya. Alhamdulillah. Tapi nomor nama masih saminya anu patarnonya.
2: Masih.
0: Uh-huh. Aduh.
2: Tacan di iya teh. Nah, acan di gentos.
0: Oh iya, atuh ulah di gentos we, atuh ulah liyeuh.
2: Oh, siap atuh. Ya.
0: Ya. Bahaya Embian yang paling menyakitkan dalam hidup itu apa? Sok boleh disampaikan ya.
2: Yang paling menyakitkan itu pengalaman abi nyaliran ya teh. Ketika kita udah dihabis-habisin, dikasarin, di pokoknya ada kata-kata yang tidak sopan lah sama diri kita gitu. Terus di saat kita udah menjauh, seakan-akan kita yang paling menyakiti gitu teh. Tapi itu mah dulu sih, sekarang mah udah alhamdulillah. Udah ada kebahagiaan baru.
0: Oh, amin ya.
2: Harus ya teh.
0: Itu aja yang paling menyakitkan.
2: Iya udah itu aja. Okay, ini namanya kata-kata anu teu sopan lah teh.
0: Iya, oke. Okay. Tidak bisa menerima mungkin ya.
2: Iya.
0: Oke, okay, boleh.
2: Soalnya udah terlalu sering gitu.
0: Siap.
2: Iya kan kata ada peribahasa yang mengatakan. Apa tuh kata-katanya, lupa lagi aku.
0: Terus ya, kumaha tuh.
2: Gini kata-katanya teh. Menjauh bukan berarti kalah. Tapi itu adalah tanda aku akhirnya memilih waras dan selamat itu. Hayang request laguna teh.
0: Boleh.
2: Laguna Hayang Cinta Jarak Jauh.
0: Oke, cinta jarak jauhnya untuk siapa?
2: Untuk Teh Baby Tipayun, semoga sehat selalu. Nah, jadi campurnya.
0: Atau bang yang suka-suka, namanya OG-nya.
2: Oh, ya.
0: Suka-suka, lah bebas.
2: Bebasnya teh. Kange Teh Baby Tipayun, semoga sehat sama Pausna. Kange Teh Mawar, Mamah Aipaska, Kange Mamah Eis. Ange Apih AO, Mas Herdi, Aadin,
0: Buban Cantik, Hujan, tuh Buban Cantik, selamat malam.
2: Buban, selamat malam kembali. Buat Mas Herdi, buat Kang Ujang Cilambu, buat Mamah Ojan, Mamah Serin, buat itu yang disodong teh siapa ya teh lupa.
0: Teh Erna, Teh Dita.
2: Teh Erna, Teh Dita. Buat siapa lagi ya? Buat semuanya aja deh teh.
0: Loh, semuanya aja.
2: Iya.
0: Boleh ampun ya.
2: Spesial nama gue. Nyakadeh nama kalau seseorang yang berada di

0: Kalau seberang.
1: Okay.
0: Hatur nuhun Teh Chan.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Teh Ain Bian sudah gabung lagunya pengen apa ini Teh? Dari Andra ya, Andra Respati featuring Pitaloka, Cinta Jarak Jauh. Nanti Bibi angkat lagi ya di segmen berikutnya karena sudah ada dua penelpon. Nah, sekarang mau dibacakan dulu atensinya. Yang udah masuk ada Mamah Idam hadir request lagunya Bunga Sedap Malam bersama Jedasi Pandu Hijau yang paling sip macih. Adin Wahyudin, assalamualaikum. Adin selalu setia stay tune sambil kerja lembur. Mau kirim-kirim salam dulu buat sama Sebastara aja. Saya selalu semuanya ya, lagunya pengen dari 5 Minutes. Selamat tinggal yang telah terlalu sakit sama orang yang Adin cintai kecewa. Intinya mah ya banyak sakit hatinya sih kalau diceritain terlalu panjang gak ada ujungnya. Oh oke, atau boleh ya Adin ya. Setara suka-suka bersama Jodoh Si Parijaya paling sip. Salam buat yang baby saat selalu. Oke maaci. It Parida, assalamualaikum. Waalaikumsalam dari Ciberem Cipari Mangkubumi selalu setia station. Terima kasih, sama-sama.

aktivitas sehari-hari. Sensasi ini bisa berupa hilangnya rasa, nah sering kesemutan atau sensasi seperti terbakar pada telapak kaki. Dan kondisi ini juga bisa disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari hal sepele seperti posisi duduk yang salah hingga masalah kesehatan yang lebih serius. Nah tenang ya Sahabat Setara, untuk mengatasi kaki kebas, solusinya Sahabat Setara konsumsi saja jadasi padi hijau yang paling sip, harganya Rp130.000 saja. Nah, jadi sip ini Sahabat Setara sudah ada di agen apotek yang berada di seputaran rumah Sahabat Setara. Kebetulan nih berada di seputaran Jalan Insinyur Haji Juanda, jadi sip ada di agen apotek Aisyah. Untuk Sahabat Setara juga yang berada di seputaran Jalan Siliwangi, Baregbek, Ciamis, boleh ya di order jadasipnya ke agen apotek Al-Amin. Pemilihan jadasip juga bisa COD ongkirnya sesuai jarak. Silakan Sahabat Setara bisa hubungi saja di 0812-4560-3335 untuk konsultasi dan untuk info pemesanan lebih lanjutnya. Atau boleh datang langsung ke studio juga, silakan. Alamatnya di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cepu, RT1 RW1. Jangan khawatir ya buat Sahabat Setara yang berada di seputaran luar kota yang tidak terjangkau ke agen apoteknya, yang kejauhan ke studionya juga nanti bisa dipaketkan ya. Kalau mau dipaketkan harus transfer dulu, nanti Sahabat Setara bisa kirim bukti transfernya. Jangan khawatir, pokoknya pengirimannya cepat, packing aman, 100% original dan terbukti khasiatnya. Jodoh sip, madu hijau yang paling sip. Setara, di dalam perjalanan hidup ini ada banyak hal yang dapat menyakiti perasaanmu, bisa berupa kekecewaan dan pengkhianatan. Nah, untuk memulihkannya, kamu dapat mencurahkan isi hatimu dengan mencari hiburan dan mencoba untuk selalu berpikir positif akan semua hal. Jangan jadikan rasa sakit serta kesedihan yang menyertainya menjadi berlarut-larut. Itu sukses itu dapat menyebabkan Sahabat Setara menjadi gegana, gelisah, galau, merana yang berkepanjangan, susah move on. Karena hal tersebut dapat menghalangimu mendapatkan kebahagiaan dan kehidupan yang lebih baik. Yuk lampiaskan rasa sakit hatimu dengan sesuatu hal yang positif, dengan melakukan hobi sederhana yang bisa mendapatkan cuan juga boleh. Atau Sahabat Setara bisa jalan-jalan ke mall, bukan hasil akhir. Nongki-nongki. Mau kau di pasar, di kantor, atau di jalanan, mau kau... Intinya Sahabat Setara harus bisa pergi ya dari

di kehidupan itu. Jangan bandingkan hidup. Jangan sendirian lama-lama, karena kalau sahabat setara sendirian lama-lama itu justru akan mengundang sesuatu hal yang bikin sahabat setara tuh mentalnya jadi hancur.

perjuangan itu hanya sementara, bisa jadi kamu rasakan dalam semenit, sejam, sehari, atau setahun. Namun jika menyerah, rasa sakit itu akan terasa selamanya tuh. Jadi jangan diem-diem aja ya. Jalan-jalan yuk, pergi keluar. Supaya rasa sakit yang kamu alami itu bisa sedikit dihancurkan. Berhenti protes, mulailah berprogres. Rasa sakit yang sebenarnya itu tidak bisa disembunyikan. Nah, makanya ya, jangan terlalu memendam rasa sakit hatimu. Lebih baik berdalam-dalam aja dengan melakukan hal-hal yang positif. Terus-terusan nanti baby bakal lanjut lagi ya. Sampai jam 11 malam aja tuh masih panjang ya. Jangan kemana-mana, stay tune terus di 101,7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita, suara Setara Ciamis. Tasik wale ya. 101.7 FM Setara Radio Ciamis. Your local station.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Manawi sareng saha?
2: Nami Abi Haji Endang.
1: Kumaha damang Pak Haji Endang?
2: Alhamdulillah, Neng.
1: Alhamdulillah, hiring bingahnya enggak ada guna. Bapak Haji Endang manawi linggihna palih mana?
2: Abi linggih di Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Pak Haji Endang, selaku konsumen pengguna produk Visocha, menawi keluhanan naon?

Di internet nggak ada mal, natap komputer di enjing dewi kawah muntah nguping di radio ayah iklan pisoca nya abite nyobian nggak galah di radio mama

0: nepi soca sarang dikecerken karena soca. Nah memang pertama-tama nama perih sarang panas, tapi saat tosna titingal ya teh katingalnya bengras sarang bapak mah pami bade kolem teh sok dikecer hela. Nah ay pas guga bobot teh walah eta kokotera kalah luar neng, malah mah pun bojo oge nyobian cingpa nyobian abi bade kecer alah pa bener miraos pisan.
1: Alhamdulillah saya pisan terbahananya menawi tiasa didugikan kanu sanes pesan-pesena sahanu terang kaleresan sami ngagaduhan panyawat mata burem sapertos tahaji endang.
0: Pesan-pesena kangge sadayawai pendengar radio anu kaleresan sapertos gaduh panyawat sapertos burem sapertos bapak mangga cobian wae pisoca ngagaleuh tong ragu-ragu tos karo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi 0812-4560-3335. Agen Apotek Rizky Putra, alamat Jalan Raya Raja Pola, nomor 221, Raja Pola, Tasikmalaya. Agen Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Taman Sari, RT1, RW1, Kelurahan Sukamulia, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Ceria Sehat, alamat Jalan Peta Babakan Muncang, nomor 15, Tasikmalaya.

kaca, histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Saila di Ciwas Depok 1 RW 02 RW 10 Kelurahan Sukaurip, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Saila, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa disampaikan?
2: Keluhan mata saya itu suka berbayang kalau melihat jarak jauh atau jarak dekat. Terus saya kesulitan melihat garis lurus, rasanya tuh lelah banget mata ini. Jadi ketika melihat garis lurus itu seperti berbayang. Misal ketika ada tulisan satu huruf jadi kelihatannya kayak banyak. Ketika sedang fokus melihat ponsel, tiba-tiba kayak ada muncul bercak-bercak titik banyak banget di depan. Saya sulit membedakan huruf, apalagi kalau tulisannya kecil gak kelihatan.
1: Oke, Sheila, selaku konsumen pengguna produk Visocha, bisa disampaikan perubahannya apa aja?
2: Setelah mengonsumsi Visocha, mata berbayang saya jadi mulai membaik. Ada perubahannya. Saya habis konsumsi Visocha 4 paket bisa lagi melihat tulisan kecil.
1: Oke, bisa disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Sheila.
2: Buat pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Visocha. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih.
1: Oke, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.
3: Habatop, Visocha, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
4: Apotek Saudara 2, alamat Jalan Kapten Murun Idrus nomor 33, Lingkar Cibitung Girang, Kabupaten Ciamis. Apotek Parisia Medica, alamat Jalan Cipto Mangunkusumo Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, Bundaran Stadio, Galuh. Apotek Kurnia Farma, alamat Jalan Raya Cikoneng, nomor 25, Ciamis.

0: Nah, buat sebastara yang sering ngerasa mata perih, mata gatal, atau gampang capek, tenang ya, solusinya ada Visoca, bisa bikin mata jadi sebening kaca. Visoca bisa menjaga kesehatan mata, membantu mata lebih jernih, meredakan mata perih dan mata kering, mendukung perlindungan mata. Harganya Rp150.000 saja, sebastara bisa COD, nanti diantarin sampai depan rumah. Untuk pembelian COD akan dikenakan biaya tambahan ongkir alias ongkos kirim, ongkirnya sesuai jarak, atau sebastara juga bisa beli ke agen apotek yang berada di seputaran Jalan Raya Cikoneng. Visoca ada di agen apotek Cikoneng dan agen apotek Kurnia Farma. Nah, buat sebastara juga nih yang berada di seputaran Jalan Siliwangi, Kota Tasikmalaya, Visoca ada di agen apotek Cilolohan. Atau sebastara bisa langsung saja beli ke studio, alamatnya di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cepu, RT 1 RW 1. Visoca bisa bikin mata jadi sebening kaca. Di pasar, di kantor, atau di jalan. Sebastara masih bareng Baby ya, tentunya di Istara Suka-Suka edisi Curhatin Aja. Nah, tema malam ini, yang paling menyakitkan dalam hidup itu apa? Boleh sebastara yang mau gabung, ada siapa nih? Halo, Istara Suka-Suka. Halo, Stara Suka-Suka.
1: Selama gigi yang paling sip.
0: Sip, Kakanda, huhuy. Damang, Kakanda, huhuy.
1: Alhamdulillah, Damang. Yono, Kak Dinda,
0: aduh. Mi, pasti boko aja dindananya. Kumaha atuh. Iya. Atuh karek setengah salapan, Kakanda, menyatos nundutan. Ah.
1: Kenapa?
0: Atuh.
1: Atau aja.
0: Halo, Kakanda. Alhamdulillah, kumasa mulihna Kakanda Damang.
1: Alhamdulillah, Damang.
0: Alhamdulillah, Kakanda. Hey. Ya, menurut Kakanda yang paling menyakitkan dalam hidup Kakanda itu apa?
1: Kakanda mah dah, kalau nggak punya uang, kan menyakitkan. Kalau nggak punya uang, kan cakuan ngaca, ya kaca di cakuan dah.
0: Wah, ameh ianya, ameh juga ya artosan gitu pesak mah.
1: Aku pun karoso.
0: Allah.
1: Mari nganjuk, kata terlipasian, mari anjukkan.
0: Oh, yang suri, kata tamannya Gusti, Nagung, Cenadin ya. Menihem atau hidup teh ah Kakanda?
1: Ya, tidak ada sih.
0: Ya.
1: Bari nganjuk jadi pasihan ya tegedo cici. Tidak ada.
0: Ku Adin jadi dipasihan ya ku Adin jadi ya.
1: Olah. Kan yang bisa mau dianjukkan,
0: menyakitkan hati. Aduh kitunya. Tenang cenangke ya Kakanda, saur buban cenangke ku buban di solder cina tuh.
1: Aduh ya.
0: Bu Bandung tuh, iya mah cenah ibu Bu Bandung.
1: Ayeuna
0: ya di Cigereung cenah tuh.
1: Oh, Cigereung. Tadi mah Cikonengnya.
0: Alah, nya
1: terus. Teman Cigereung mah Cikoneng.
0: Cigereung cenahnya. Tariris, itu suara ada yang tariris, Kakanda, cicing tariris, itu.
1: Ah, simbut.
0: Oh, simbut, senangnya.
1: Simbut, itu juga. Nah, lah. Anak menuju usum tiris.
0: Puguhannya. Ya, suara Aajo, cina hayu gerang ngobor, enggal. Tuh disamper ku Aajo.
1: Tiris, mual.
0: Mual, cina Aajo, tariris, Aajo. Halo do, Aajo, halo do.
1: Mual ya, belutang mual. Tuh usum
0: Aajo, calik Aajo. Tiris. Ya,
1: aduh. Cuma aku bebasnya suka-suka.
0: Sok we bebas kumaha Kakanda we lah.
1: Oh, ya.
0: Mia Hong.
1: Cinta noda hitam.
0: Oleh. Oh iya, selagunya siapa? Mari kita. Waduh. Siaplah cinta noda hitam nak kangge saha atuh ye.
1: Oh, kangge mau maisnya.
0: Kiu, gera lebat kiu, hese cina ngosod ye.
1: Ebo kena, ngosod ya. Kumod.
0: Kumod cina.
1: Maisnya kumod cina.
0: Kumod cina ye.
1: Oh, kumod.
0: Nya,
1: kumot aja ini mau kumot atau meraja kumot?
0: Raja kumot, astagfirullah.
1: Terus mengudapinya tuh. Ayu Yun Kuina. Selamat malam, ada terima kasih. Sepurannya. Sang Oa Dewa, Aminda, Sang Mayana, Sang Ajit, Cinehel, Sang Jun, Sarang Bunda Hatina,
0: Mohon,
1: dan Sang Wanginya,
0: Siap,
1: Arita, Sang Arenona, Sang Arya, Aman kan,
0: Aman kanan,
1: Sangnya, Sang O. Obes Kael, jemungi Obes kemana lainnya biasa nawi ya kita tak siap nyolok, siap nanya lokas siap
0: nanya. Aadeng cina tu, kakanda jeng wangi Aadeng tadi sapa. Aadeng tu cina nya.
1: Oh Aadeng apa nato dia
0: kakanda. Alik si Aadeng tu.
1: Aadeng ta.
0: Teh mawar kawalu cina kakanda damang tuh. Teh mawar cina kakanda damang.
1: Alhamdulillah damang. Teh mawar damang.
0: Tuh teh mawar ayah Kang Enjang tuh di Pamokolan Cihaur.
1: Oh Kang Enjang ayah deh.
0: Ayah duanya. Kade pilih lepatnya.
1: Yang Mayana
0: nya. Ini ya.
1: Oh, di kumpen saya.
0: Siap Kakanda. Hehei.
1: Apur nunat bosnya.
0: Sami-sami Kakanda. Hehei.
1: Ah, kami pejang ning minum atau dinda.
0: Cakep atuh Kakanda.
1: Oh, ibadah pamit. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kakanda Huhuy. Lagunya pengen cinta noda hitam. Oke, boleh. Boleh dibawa kaya Kakanda Huhuy. Ada siapa lagi? Halo. Setara suka-suka.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Setara suka-suka di Jalan Kejadasit. Mada hijauan paling yang Pisan.
0: Damang Mama Sharon.
2: Alhamdulillah.
0: Oke. Okay.
2: Laguna suka-suka neng enakan?
0: Enakan atau suka-suka we? Enma spesial. Bebas ku Mama Sharon we lahnya.
2: Oh bebas.
0: Mama Sharon kehela atuh hal yang paling menyakitkan dalam hidup tenaun.
2: Ah.
0: Hal yang paling menyakitkan.
2: Paling menyakitkan dalam hidup?
0: Oh.
2: Dikhianati.
0: Ulah, siap.
2: Dikhianati, pokoknya nama kita.
0: Oh gitu, Allah. Terus naon deui, eta wanya hungkul.
2: Ayah nama ih, tapi oh. Isin gitunya.
0: Oh,
2: pokoknya nama dalam pisan.
0: Lu naon?
2: Dalam be.
0: Naon teh, atuh.
2: Dalam pisan ya mah, mali beda-beda.
0: Oh gitu, eta make we di pangker cenanya.
2: Mohon.
0: Oke lah, siap tuh air rahasia mahnya.
2: Dihianati
0: sahat cenah, dihianati ku teh indah. Dihianati
2: jadi wena
0: langka. Mohon. Terus kumaha atuh cenahnya?
2: Awi
0: teh
2: kumaha
0: atuh,
2: susah ubarna
0: teh kumahanya.
2: Mohon.
0: Curiga
2: iya wanya cenah. Susah pokoknya mah susah ubarna iya mah.
0: Oleh susah ubarna.
2: Dalam pisan mohon ya pokoknya mah gitu ya lah.
0: Karena mak itu way dan Aldin.
2: Ya kena tekan karena kita sayang kena KTP. Iya kita sayang mata nangi ngahianan gitu teh Idan.
0: Atau kumaha cenahnya?
2: Oh, tuh jadi we di teras kecewa dalam dada ya teh. Eta we ah neng lagu nak.
0: Eh, lagu nak.
2: Rasa kecewa dalam dada.
0: Curiga iya mahnya
2: dalam pisan
0: nya lah sok
2: pohon eta lainnya laguna rasa kecewa okay. Dalam dada gitunya bisa hai eta hilapnya
0: rasa kecewa dalam dada
2: di mayang sarinya
0: boleh
2: pohonnya kango teteh indah kango bunda Artini
0: siap
2: kango api uhwe Api Adan Ogin. Sahada ya sudah jadi itu. Ah ya pariwi monai tadi-tadi ango bungkus suuk iya.
0: Ah tuh kumaha aja cina ayah ya.
2: Kumahanya ih kayak orang kelarian orang. Kalau mama Eis, mama Tiandi.
0: Aham.
2: Kalau mama Elsa, mama okay. Ais. Mama Ais Pasca. Temawar, Umi Bogam, Teh Dino Alika, Teh Ain Sukaraja, Bunda Panjalu.
0: Bu Bandung, cina Bu Bandung, curiga, cina iya mah curiga, cenanya serbu bante, cenanya.
2: Oh curiga kumaha cina?
0: Kumaha tuh Bu Ban, curiga kumaha Bu Ban, kudus sadar cina.
2: Tabu ban, ini soalnya aku kumaha abi. Oh, Dede Bayu, oh lo, Dede Bayu lagi sakitnya, ayah bayangan tadi ninggalinnya, mohon mudah-mudahan enggak sehatnya. Bapak ya, abi, nawan itu, lap doi. Teh Libra, Teh Jopa.
0: Bah Ijai haturan mamah cantik tuh Bah Ijai.
2: Oh Bah Ijai orang mana?
0: Galunggung.
2: Oh kalau orang Galunggung saya Galunggung lainnya. Di Galunggung masih ada gula.
0: Ya tak sih Bah Ijai. Kode itu teh Bah Ijai tuh nya. Arnesa Indihiang tuh Arnesa.
2: Oh kalau Arnesa Indihiang. Datang gini teh Mira.
0: Oke.
2: Mohon. Kang Adul, Teh Yuyun,
0: A Adin, cina mana tadi tawil A Adin tuh.
2: Omun, A Adin. A Adin tersayang hatinya tah.
0: Iya. Aman kenen, aman kenen.
2: Kong aman kenen. Adoling, Adoyeng. Ayah Kalong, Teh Ilam, Dede Imron.
0: Oke. Okay.
2: Bang undang BBC. Pak Haji. Pak Haji undang. Mohon tuh Pak Kang Adeng.
0: Oke. Okay.
2: Mama Yuli. Bu Bang Budi. Mama Haji Yusin. Atuh nuhun ieu bocoran anak ya.
0: Teh Kamalasari aya ye.
2: Oh, mun Teteh Komalasari, orang mana Teteh Komalasari?
0: Tok, orang mana we atau Taros we, cenanya?
2: Oh, Teteh Komalasari orang mana? Ini orang Salopanya.
0: Panginten.
2: Hai. Pun Kang Asep Jupe, Yanto Ilor, Joholigan. Anton Berowen.
0: Manon Jaya, Teh Komalasari mah, cenah tuh.
2: Oh, orang Manon Jaya. Manon Jaya teh tetanggina eta. Tetanggina Mama Aneng, Mama Aing gitu nya. Kan ya?
0: Duka
2: tuh. Yang cilaku Amanja. Teh Amel. Acet Dampa. Ibi. Bunda Ayu. Teh Puja, Teh Nina, Teh Wati, Teh Dedeu, Anpok Sakilas Info.
0: Iya mah Teh Komalasari tetanggina Amanja, Mama Serin, Amanja. Jana
2: oh, muhunnya Manawi Teh tetanggina Mama Ai. Oh, Mama Lisna, orang Garut, Jana.
0: Oke, okay, siap.
2: Bujeng. Mohon ta bujeng dah bade ka dia bujeng.
0: Sok atuhnya.
2: Kana bujeng atuhnya mamah naon eta teh mama apok.
0: Aya mamah apok Mang Uba dah ge aya.
2: Mama apok. Teh Yuyun. Panjang teuing ah capek.
0: Alah atuh kumaha sok.
2: Tamina we. Kalau neng lainnya,
0: oke siap.
2: Ani yang seri kan atau tete cintaku ah, mohon. Biasa neng kayak lainnya ayah nuang dia nggak iya. Eka tinggali. Oh, Kang Adeng Galuh. Utamina Kang Abu ada Bunda Hartini.
0: Oke. Okay.
2: Sama Jun tuh hilang. Cahilat kun mengkaningan eta-eta tersayang. Mohon pisan-pisan aku mau neng termuah mana aku mata indahnya.
0: Okay.
2: Kesayangan anak. Kalau Mama Resi.
0: Siap.
2: Muah-muah ke bawa resinya. Atau mohon ya nengnya diantos kakawinan tadi tanaman cina.
0: Naon anu tadi teh cina sok tipe yang sari tiada lagi.
2: Ya
0: nanti
2: jadi
0: kadinya. Nah kadinya deh emangnya. Tadi bawa Mas Serin ngelirikna.
2: Oh nyat ada laginya gitu.
0: Nya sakwe kupingkan. Data ayah judul oh, eta mah.
2: Oh nyat ada.
0: Matakna judulna ulah lirikna nya.
2: Oh gitu nya.
0: Jadi tebenton.
2: Oh muhunnya teh muhunnya tiada lagi. Oh tiada lagi gitu.
0: Benar kue kupingkan.
2: Oh, mohon atunya.
0: di searching hela, cina mesti lepas tu.
2: Iya mak, iya mak padu ingat lainnya.
0: Lah, tak atunya.
2: Mohon, mungkin oh, mohon yos ati ada lagi jadi iya jadi beda ya nyak.
0: Nyesel.
2: Spesial muah-muah nak kau pada kenal ya nengnya.
0: Iya.
2: Mohon atur mohon diantus kawin ayun assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mas Syar.

Karena sudah ada dua final fun ya, nanti diangkat lagi ya di segmen selanjutnya. Nah, ada Adian Banagara, Jada Sip, Madu Hijau yang paling ngesip. Lagunya Pengen Regang Penghalang versi Rokos. Salamnya buat sahabat setara aja, terima kasih. Oke, sama-sama. Ada siapa ini? Ada Teh Fitri hadir request lagunya Isi Teru 2. Salamnya buat sahabat setara aja. Oke.

Adeng masih setia stay tune sok adeng kayaknya di segmen salajeng. Nah adeng aman kenan bade ngobor sawah tah gararing ya nya matak ngelekit kana mana. Teka Malasari masih setia stay tune. Terima kasih Teka Malasari, sehat selalu. Sayang di prosesmu sabar dalam perimu. Aja Holigan hadir dari Tasik ke Gernoong. Ada Tono Hartono hadir. Terima kasih sudah hadir ya. Pada Allah luruskan niat. Adin Solstia stay tune. Adin benci akan pengkhianatan, itu paling bikin Adin sakit hati, kecewa sama orang yang mengkhianati Adin. Oh, oke okay ya.

0: Mereka yang tidak memahami rasa sakit tidak akan pernah bisa memahami kedamaian sejati. Merasa sakit itu normal, mengatasinya adalah sebuah prestasi. Dia tersenyum meski dia terluka, tapi tidak ada yang melihat dia terluka. Mereka pikir dia bahagia hanya karena senyum kecilnya. Dia membodohi mereka semua.
1: Ingat hari ini, apapun
0: terkadang berpura-pura menyembunyikan rasa sakit itu akan terasa di ambang-ambang. Maksudnya gimana? Merasa di ambang-ambang yaitu sebuah pilihan ya. Karena menyembunyikan sebuah rasa sakit itu, sebuah kesedihan itu bukan solusi. Rasa sakit itu harus dihempaskan, dijauhkan, dikubur dalam-dalam supaya tidak ada rasa dendam, tidak ada hal yang menyakiti diri sendiri, membuat mental jadi rapuh.
2: Lewati perihnya perjuangan, mau uang melimpah, tapi malas
0: Karena tadi yang Baby bilang, merasa sakit itu normal. Nah, jika Sahabat Setara bisa mengatasinya, itu adalah sebuah prestasi. Sebuah kebahagiaan yang bisa membuat Sahabat Setara tidak terhingga rasanya.
2: Hormati

Nah, yang mau tanya boleh ya, yang mau curhat juga silakan curhatin aja di Setara Suka-Suka edisi 10 Juli 2026. Akhir hari, mau kau di pasar di kantor. Hidup itu keras sahabat Setara, kalau misalkan kita tidak bisa bergerak, ya udahlah. Semua punya porsi. Gitu-gitu aja, tidak akan ada perubahan. Makanya penting banget ya untuk kita selalu menjadi seseorang yang penuh dengan kemajuan. Jangan gitu-gitu aja, jangan monoton sahabat Setara. Bangkitlah dari sebuah keterpurukan, sebuah kehancuran, sebuah rasa sedih. Ngapain sedih sahabat Setara, gak ada untungnya. Jika sedihmu membuatmu kaya, ya silahkan. Tapi coba bayangin, sahabat Setara, sedih dapat uang gak sih? Makanya bangkit ya sahabat Setara, yuk semangat.

0: berikutnya, gimana nih solusinya cara move on dari mantan?
1: Selama itu halal.
0: Cara move on dari mantan itu mudah sekali ya untuk dilakukan. Mungkin akan terasa sulit untuk dipraktekan. Semisal hal terkecil aja, hapus semua kontaknya, blokir semua sosial medianya. Tidak usah dilupakan, itu aja dulu deh. Hapus dulu kontaknya, blokir semua sosial medianya. Jika kamu sudah berhasil menghapus kontaknya, memblokir sosial medianya, seiring berjalannya waktu kamu akan lupa dengan sendirinya. Melupakan mantan itu tidak bisa langsung ya, tidak semudah membalikan telapak tangan. Mungkin akan sulit bagi mereka yang mempunyai banyak kenangan indah, apalagi sampai bertahun-tahun ya sahabat setara. Itu tidak akan mudah. Jangankan bertahun-tahun, kalau terlalu bucin 1 minggu juga rasanya susah banget ngelupain.

Nah, yang kedua, yang pertama tadi hapus semua kontak mantan, blokir sosial medianya. Yang kedua itu cari hiburan, cari hobi yang bisa menghasilkan kamu ya. Cari hiburan juga, jangan buang-buang uang ya, Sobat Stara, rugi dong.

0: Nanti bisa lupa kok sama mantan.
1: Kan hasil akhir hari, mau kau di pasar, di kantor, atau di jalan.
0: Karena kan ujian seseorang itu ya, dua insan yang berbeda, mungkin gak semuanya benar apa yang baby katakan. Ya kemungkinan jika seseorang itu, nah khususnya nih kalau misalkan pria banyak uang, yang dicarikan pasti wanita. Kalau misalkan wanita banyak uang, yang dicari bukan cowok, bukan pria, tapi apa yang dia suka. Terkadang ketika seorang wanita banyak uang, tidak butuh cowok. Nah makanya rajin-rajin aja ya, kerja, kerja keras, membawakan hasil, karena itu tidak akan membuatmu rugi kok. Nah sebelum menikah gitu ya, kalau banyak uang lupa sama cowok mah gak apa-apa. Kalau udah nikah mah jangan atuh ya, harus nurut sama suami.
1: Espada menyapa Yoman, sujud pada Allah.
0: Sekali lagi cara mudah untuk maafkan dari mantan mah, hapus semua kontak dari mantan, blokir sosial medianya, kerja keras, banyakin uang,
1: banggalah,
0: hiburan.
1: Itu halal. Kamu adalah pemenang yang sebenarnya. Hormati.
0: Yang ketiga,
1: bukan.
0: Cari pasangan yang seimbang, yang setara. Kalau bisa sih yang lebih dari kamu ya. Jangan malah yang di bawah kamu, nantinya kamu akan merasa enggak enakan gitu ya, karena misalkan aku teh terlalu kaya gitu, alhamdulillah. Ya biasa aja, nantinya kamunya jadi kagok.
1: Jiwa yang sedang memeras keringat.
0: Cari pasangan itu yang setara aja, yang bisa menerima kamu apa adanya, yang bisa menemani kamu dari hal-hal yang mungkin orang rasa keluarga kamu aja gak bisa gitu. Nah, ada dan tiadanya itu, pasangan itu pasti akan mengerti kok, sahabat setara. Makanya cari pasangan itu yang setara ya, minimal jangan yang di bawah kamu. Ini khusus cewek ya, sahabat setara.
1: Banyak orang mendamba,
0: tidak tanpa terkecuali. Karena hidup ini berputar, tidak melulu di atas, tidak melulu juga di bawah. Makanya ketika kita punya pasangan yang lebih dari kita itu, mudah-mudahan kita bisa nabung, menjadikan kita seseorang yang berkembang, yang punya segalanya, dari yang tidak ada jadi ada. Mumpang membang nih ya, lagi maju-majunya, jangan dihambur-hamburin, sok nabung aja. Karena kehidupan kita itu tidak melulu di atas. Nah makanya kalau misalkan kita punya tabungan, punya uang darurat, ketika kita di bawah, kita gak khawatir deh. Ya mungkin itu aja ya solusi move on dari mantan. Kalau misalkan belum merasa puas dengan jawab baby, boleh ya di chat lagi. Adin betul banget. Makanya Adin sok hapus atau kontak naknya, blokir sosial media na, aneh ente cerombang aja. Tapi Adin tipikal orang yang susah move on banget, yaitu dia, karena Adin gak bisa hapus kontaknya.
1: Pada ingatkan, dunia tak sebercanda itu.
0: Nanti baby lanjut lagi ya untuk pertanyaan-pertanyaannya, bakal dijawab di segmen berikutnya. Sekarang akan ada yang lewat nih, Cinta Noda Hitam, yang direquest sama Kekanda.

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Ini dengan Ara. Alamat saya tuh di Taman Sari, RT 1 RW 8 Kelurahan Mugarsari, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Teh Ara, selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu yang pertama, kalau ngelihat barang dari kejauhan itu tidak jelas, tapi kalau dekat tuh jelas, sehingga kalau baca tulisan, baca Al-Quran itu harus deket gitu. Jadi secara tidak sadar itu sering menyipitkan mata agar terlihat jelas. Terus keluhan yang kedua, pandangan itu suka terasa kabur kalau sedang berkendara. Sulit melihat rambu-rambu lalu lintas. Kadang suka kena lubang tuh kalau tidak kelihatan ada jalan berlubang, sehingga membuat saya itu tidak fokus berkendara, apalagi saat malam hari. Terus keluhan yang ketiga itu, saya tuh sering ngucek-ngucek mata karena mungkin dari sering bermain ponsel atau terlalu dekat melihat ponsel, atau juga dari sering menggunakan laptop. Jadi kalau jauh itu ya silau gitu, gak jelas.
1: Siap, Teh Ara, bisa diceritakan perubahan setelah mengkonsumsi produk Visocha apa aja?
2: Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Visocha, habis 4 botol, mata saya itu jadi gak buram lagi. Saat membaca koran, baca Al-Quran, atau baca buku, atau saat bermain ponsel, terus melihat televisi atau menggunakan laptop, itu udah gak terlalu dekat lagi. Padahal sebelumnya tuh sudah berobat kemana-mana, kesana kemari, tapi belum ada kesembuhan. Tiba-tiba ada iklan di radio. Saya langsung aja nih buat beli produk Visocha ke agen apotek terdekat. Kapsulnya diminum secara rutin 3 kali sehari, dan yang botol kecilnya Socha Clear itu diteteskan. Dan alhamdulillah ada perubahannya. Saking senangnya tuh bisa melihat dengan jelas, sekarang saya sering baca buku lagi, terus sering jalan-jalan malam lagi, begitu.
1: Alhamdulillah Teh Ara, berkat Visocha ya, mata Teh Ara jadi terlihat jelas lagi. Oh ya Teh, bisa disampaikan pesan-pesannya buat pendengar yang lain kebetulan mengalami hal yang sama dengan Teteh?
2: Oke, pesan-pesannya kepada seluruh pendengar setia dimanapun kalian berada yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan saya, silahkan konsumsi Visocha karena khasiatnya ampuh banget mengatasi mata buram. Jangan ragu-ragu dengan Visocha karena Visocha bisa mengubah yang tidak terlihat jelas menjadi jelas lagi. Pokoknya ampuh banget. Terima kasih Visocha. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca.
1: Terima kasih Teteh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visocha, Histomag dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi 0812-4560-3335. Atau di agen apotek Alia, alamat Jalan K.I. Haji Ahmad Dahlan, nomor 52 Ciamis. Agen apotek Gayam Farma, alamat Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 42 Ciamis. Agen apotek Imbanagara, alamat Jalan Imbanagara, Ruko Rukun Batik, nomor 2 Ciamis.

request lagu atau kirim salam, hubungi di nomor pesawat kami 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.

0: Kita isi bensin dulu ya. Tuh, udah tinggal satu strip. Takutnya nggak nyampe ke rumah.
1: Oke, Mas. Itu di depan juga bentar lagi kayaknya ada pom.
2: A few moments later.
0: Nah, udah full nih. Yuk ah, gas, Rob. Mau makan dulu nggak, Rob? Rob, lah. Udah kok hilang? Waduh, ketinggalan di pom bensin.
1: Walah, kamu gimana sih, Mas? Dimas, ya aku ya belum kenai. Udah main jalan baik.
0: Maaf, Rob. Ampun. Gak kerasa saking entengnya. Aku kira tadi kamu udah naik.
1: Oh, sembarangan. Emang dikira bawa buntelan kapuk.
0: Maaf, Rob. Ih, ya ampun. Ngomong-ngomong, badanmu kok bisa enteng banget gitu? Naikin BB lah. Terlalu kurus tuh badan kamu. Nanti malah banyak penyakit lagi.
1: Alah, Mas. Aku tuh udah coba macam-macam. Yang nabuh nafsu makan dan lain-lain. Tapi ya tetap aja. Ditambah emang iya sih, badanku lemah banget. Sekarang sering gampang sakit.
0: Ya kenapa gak dicoba sih, Zadasif? Kayak aku nih, badan sehat, nafsu makan oke, gak gampang sakit.
1: Emang itu bisa buat nafsu makan?
0: Pastinya. Kan di dalam Zadasif itu mengandung madu yang pastinya bikin nafsu makan kita oke. Dan spirulinanya yang bikin badan gak gampang loyo. Yaudah, yuk naik ah. Udah sore gini, belum sampai rumah juga.

Soca, Histomag, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335 atau di agen apotek 99. Alamat, Jalan Margaluyu, Cikoneng, Cianjur.

0: Jalan Khoir Apandi nomor 101, Kota Baru, Kecamatan Cibeureum, Tasikmalaya.
1: Yoman, Espada in the area. Espada menyapa seluruh jiwa.
2: Masih di 101,7 Stara Radio Ciamis, Stara Sukacita, Suara Stara Ciamis, Tasikmalaya. Masih bareng Baby tentunya sama Stara. Nah, tema malam ini itu adalah apa yang paling menyakitkan dalam hidup sahabat Stara. Boleh disampaikan sambil request lagu favoritnya. Ada siapa nih yang mau gabung? Halo Stara suka-suka.
3: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Bersama Jada si Mandoyo yang paling
2: sip. Oke, Teh Mawar. Malam juga belum tidur.
3: Belum nih, nggak usah dari tadi.
2: Alhamdulillah sekarang udah bisa masuk.
3: Alhamdulillah
2: ya.
3: Alhamdulillah bisa masuk. Meskipun dingin.
2: Cuaca.
3: Iya.
2: Teh Mawar.
3: Iya.
2: Menurut Teh Mawar yang paling menyakitkan dalam hidup Teh Mawar itu apa?
3: Banyak.
2: Oh, salah satunya?
3: Salah satunya nggak kebagian bangsa.
2: Oh, oke.
3: Terus di Indonesia seorang.
2: Oh,
3: terus
2: iya.
3: Apalagi ya seperti begini ya. Ada mau ada sesuatu pada tetangga nggak dikasih gitu.
2: Melaraan gitu.
3: Iya.
2: Oh,
3: tapi
2: okay.
3: Ya udah deh, bukan itu
2: miliknya bukan di sana ya.
3: Iya.
2: Oke, siap. Sabarin aja ya Teh Mawar. Yang penting mah kita mah gak boleh punya rasa iri, gak boleh dendam ya. Sabarin aja.
3: Iya, dilupain aja.
2: Milik kita mah banyak atau gak dari sana aja, dari mana-mana ya. Alhamdulillah.
3: Dari sendiri.
2: Iya, betul. Teh Mawar.
3: Iya.
2: Lagunya mau apa?
3: Pengen itu dari Aziz ya, aku tak berarti bagimu.
2: Oke, aku tak berarti bagimu.
3: Iya, salam-salam yang membuat
2: sesuai diri dengan perasaan ya.
3: Enggak. Okay. Cuma ini dah.
2: Lagu aja channelnya.
3: Iya.
2: Oke.
3: Ini duluan ya, selamat datang sama adiknya. Buat yang udah pada masuk tadi ya. Buat Dai Andian selamat malam. Buat Api Aku, buat Mama Sabin juga. Buat Bunda Ayu juga, buat Bunda Panyalu juga. Buat Ian Taylor.
2: Ada Bah Ijai, itu Bah Ijai.
3: Buat Abi Ijai selamat malam. Buat Mama Wik juga bersama Bapak siapa?
2: Pak Elan.
3: Oh, Bapak Elan, iya selamat malam.
2: Tuh Bah Ijai, selamat malam Teh Mawar yang cantik.
3: Malam juga Bah Ijai.
2: Eta teh lagu Aadin cina tuh, Sor Aadin Teh Mawar.
3: Oh iya, malam juga Aadin.
2: Buban, tuh ayah Buban cantik.
3: Iya, selamat malam Buban. Buat Amanja, buat Kang Doying juga selamat malam. Buat Ante juga. Terus buat
2: Teh Komalasari Manon Jaya.
3: Iya, buat Teh Komalasari. Terus buat
2: Arnesa, tuh selamat malam.
3: Siapa Neng?
2: Arnesa Indi Hiang.
3: Iya, buat Arnesa ya. Buat Bunda Hartini.
2: Oke. Okay.
3: Juga. Terus buat Api AO.
2: Iya.
3: Buat Teh Indas juga. Terus buat Teh Dede Cisayong juga.
2: Siap.
3: Terus buat Mama Entin. Buat Teh Yuyun Burina. Terus buat Teh Bayu Bocin juga. Buat Arendi. Terus buat Yang Taylor. Buat Ajo Holikar juga.
2: Oke.
3: Buat Almanja. Terus buat siapa lagi Neng?
2: Boleh sok, siapa lagi?
3: Buat
2: Aa Deng, selamat malam Teh Mawar.
3: Oh iya, buat Aa Deng juga ya, selamat malam.
2: Teh Ita Cigantang, Teh Mawar Damang.
3: Oh alhamdulillah, gimana sebaliknya. Terus buat Ayah Kalong juga. Terus buat siapa lagi ya?
2: Siapa lagi boleh? Atoni Galunggung tuh Atoni.
3: Oh iya buat Atoni ya. Selamat malam.
2: Oke.
3: Buat semuanya saja Neng lah di kumin-kumin.
2: Boleh.
3: Ya, selamat malam ya. Selamat istirahat buat Neng Baby, semoga sehat selalu.
2: Amin.
3: Semoga sampai tuntas, spesial buat keluarga aja. Makasih ya Neng Cha.
2: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Mawar sudah gabung. Boleh di belakang yang Teh Mawar ada siapa lagi? Halo, Stara suka-suka.
4: Halo, Stara Suka-Suka bersama Jarasip Maduwijo yang paling sip. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'a damang a'a.
4: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
4: Samulih na.
2: Alhamdulillah, dirik dik damang ya. Kalau ada sound ya.
4: Mohon, ngomongnya di radio?
2: Iya. Biasa aja dua malam Sabtu malam Minggu.
4: Oh gitu. Gimana? Iya. Lebih ke tiris.
2: Tiris sebenarnya.
4: Tiris.
2: Lerasaan menit tiris.
4: Sekarang saha?
2: Seolangan.
4: Dengan.
2: Iya atau di atas biasanya.
4: Oh. Kalau kita sekarang dia sekarang saja.
2: Siapa?
4: Iya.
2: Oh enggak, menjadi aja lah.
4: Oh gitu, ya ditemenin lah sama
2: sahabat Stara. Nah iya. A'a,
4: ya, Neng.
2: Menurut A'a, yang paling menyakitkan dalam hidup A'a itu apa?
4: Yang paling menyakitkan diselingkuhin dan dikhianatin.
2: Wow.
4: Begitu, aku mau udah baik-baik, tapi dianya kirain teh mau baik-baik gitu. Ya itulah dari sekian banyaknya gitu.
2: Oh iya.
4: Pengalaman pribadi mah ya seperti itu.
2: Adin juga sedih cina mentang-mentang sebelum janur kening melengkung cina siap ditikung.
4: Oh gitu.
2: Lah Adin
4: jangan berlarut-larut.
2: Jadi curhat cina apuntennya ya, jadi curhat cina suara Adin.
4: Oh gitu, jangan berlarut-larut menghadapi kesedihannya.
2: Itu Adinnya.
4: Masih banyak atau cewek-cewek di luaran sana ngantri.
2: Susah move on cina.
4: Oh gitu. Atau di itu kata Neng Bibi juga dibuang kontaknya sama medsosnya diblokir aja.
2: Blokir memang tuh blokir.
4: Iya kalau nggak dibuang nggak diblokir atau nggak dibuang kontaknya nggak apa-apa kalau jadi temen mah. Tapi kalau tidak bisa move on mah lebih baik seperti itu.
2: Iya cara.
4: Jadi kan tidak bisa menghubungi lagi.
2: Cara ampuh Adin lah.
4: Iya.
2: Karena nanti kalau sudah jadi mantan mah tuh beki cantiknya Adin atong katanya makin bogoh weh.
4: Nah gitu. Tapi ada yang bilang ke aku mah gitu sih kalau ya kalau orang begitu nah misalkan dilupainya gini kalau gak dibuang kontaknya dihapus dulu dititipkan aja nomornya ke Abi gitu. Cewek lagi gitu. Mudah-mudahan dia lagi dengerin ya. Dan itu pasti masih ingat ucapannya gitu. Titip ke DKW nomornya cerita. Sampai hapusan dari dirinya. Beli periyogi cerita kayak ya biaya kene cerita. Masih kondai cerita gitu. Ya begitu Neng.
2: Iya betul.
4: Lagunya itu Neng Sampai Ku Mati dari Nano Band.
2: Boleh siap Sampai Ku Mati. Oke okay.
4: Yeah. Kirim salamnya buat Neng Bibi Dulan yang lagi tugas. Terus buat yang barusan Teh Mawar.
2: Iya yeah.
4: Buat Adin Wahyudin juga selamat malam. Terus buat Mama Alis belum masuk ya Mama Alis juga.
2: Belum ya?
4: Selamat malam
2: sampai ngosod jenaka ngosod.
4: Oh ngosod dikira lah dari kata bersama atau
2: 11
4: betul masih banyak masih panjang waktunya.
2: Terus iya karena tadi 7:30 masuknya jadi oh, sampai gitu. 11:00
4: aku juga tadi dengerin tapi nggak bisa masuk.
2: Lunyanya
4: ngantri
2: ngantri
4: cerita. Terus tadi tak ada Api Ahoy ya. Terus Mati Ayan Bian juga.
2: Kakanda Balier cina yang paling menyakitkan mata punya uang
4: cina, Kakanda. Oh gitu ah itu mah itu udah sarana itu mah semua orang juga. kadang lagi punya kadang enggak gitu udah, itu udah masalah yang udah biasa.
2: Harus punya tabungan Kakanda.
4: Mohon tabungan dicanakan uang sep.
2: Kasida artinya ayo dicanakan.
4: Nah gitu. Terus buat Bunda Panjalu juga buat Odo juga ya.
2: Iya.
4: Terus buat Teh Ita Cigantang juga selamat malam buat Teh Dede juga.
2: Ada Aden Pasgaj AA selamat malam.
4: Aden Pasgaj ya selamat malam buat Joholigan juga buat Obes Gayal juga sama Teh Yuli, Pak Ado juga ya.
2: Tuh Cina Sora Adin udah diblokir juga AA Cina, tapi gimana ya bayangan dia tuh selalu ada di pikiran Adin.
4: Tau gitu, gimana tuh melupakannya ya? Sama dokter cinta aja tuh.
2: Dok cin.
4: Cari dokter cinta.
2: Nya tuh Adin geranya cari pasangan ya Adin lah.
4: Cari pasangan atau yang lebih
2: anu mirip yang si Eta.
4: Si Eta rasa aja deh.
2: Luka pukulan Adin madanya dukan mana?
4: Seerti aja. Mereka mm-hmm. Luka muka tuh yang seerti.
2: Adin tuh pedahal mananya.
4: Mata Mama Ipas kah juga ya. Selamat malam sama ayahannya juga.
2: Adin hatur nuhun AA.
4: Iya buat Kang Ade yang galuh juga ya. Bosan kayaknya belum bisa masuk.
2: Iya, nah eta.
4: Sama ditunggu masih banyak waktu.
2: Teh Yuyun Iim, AA Manja, selamat malam.
4: Oh iya, Teh Yuyun Iim dari mana ya? Teh Yuyun Iim teh.
2: Tuh dari mana Teh Yuyun Iim?
4: Ya selamat malam juga ya Teh Yuyun Iim. Teh Yuyun Gurinak juga. Terus buat
2: AA Manja selamat malam, Mbah Ijai menyapa AA Manja sehat selalu.
4: Oh iya, Mbah Ijai juga selamat malam ya Mbah Ijai. Terus buat Adian Baragara juga.
2: Ada Teh Komalasari tetanggi AA.
4: Oh, mohonnya. Teh Komalasari pun ternyata juga senggol. Ya Teh Komalasari di Manojaya ya, di Cimuncang ya. Atau di Salopat atau di Cimuncang ya.
2: Teh Yuyun Iim tadi Cibalong AA
4: Cina. Oh Cibalong ya, selamat malam ya orang Cibalong. Gimana Cibalong dingin sama ya mungkin. Orang Karangdungga juga ya.
2: Iya.
4: Pokoknya buat semuanya aja.
2: Semuanya aja AA. Boleh.
4: Pasti aja buat Neng Baby yang lagi tugas. Okay, tugas sampai makasih. Tuntas aja. Udah gitu aja Neng, ditunggu lagunya.
2: Boleh AA, siap.
4: Hatur nuhun, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah sahabat setara, karena sudah ada dua penelpon ya, nanti Baby angkat lagi di segmen berikutnya. Tenang aja ya sahabat setara, masih banyak waktu kok.

Lestari ada Histomah membantu meringankan gangguan lambung, harganya hanya Rp99.000 saja. Histomah memulihkan sistem pencernaan, memulihkan organ lambung, mengobati luka di lambung, mengobati perut kembung, meredakan panas dalam, menjaga asam lambung, dan mengobati mah. Lestari Histomah sudah ada di agen apotek yang berada di seputaran Jalan Perintis Kemerdekaan dekat Pasar Padayungan Kota Tasikmalaya. Histomah ada di agen apotek Nakula Farma. Nah, buat sahabat Lestari juga nih yang berada di seputaran Jalan Pasar Baru Manunjaya, Histomah ada di agen apotek Mitra Sehat. Untuk sahabat Lestari juga yang berada di seputaran Jalan Raya Panumbangan, Histomah ada di agen apotek Pamela. Pembeliannya juga bisa dipaketkan sahabat Lestari nanti. Nah, kalau dipaketkan itu harus transfer dulu. Nanti sahabat Lestari bisa kirim ya bukti transfernya, atau sahabat Lestari bisa beli langsung ke studio. Alamatnya di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, Gunung Cupu, RT 1 RW 1. Histomah, solusi tepat atas keluhan sakit mah. Hormati. Adeng masih setia stay tune. Terima kasih Adeng. Sehat selalu Adeng.

Ada siapa ini ya? Oke, mau bertanya. Bagaimana caranya menghapus luka di hati? Jadi gini ya kakak, aku tuh sama si A temenan, deket banget, saling berbagi cerita. Aku pikir setelah sekian lamanya dia ada rasa tertarik gitu ya ke aku, tapi dia malah memilih wanita lain, orang baru yang baru dia kenal. Dan dia cerita katanya dia suka sama orang itu. Jujur hati aku kecewa banget sama si A. Gimana ya solusinya? Nah, solusi dari baby itu, terkadang memang sakit ya memendam perasaan, tapi kamu juga enggak bisa sepenuhnya menyalahkan si A. Karena udah jelas kan, kalian berdua itu hanya sebatas teman, tidak pernah ada pembicaraan yang memicu ke sebuah hubungan lebih dari pertemanan juga. Tapi malas bergerak. Jadi selama kamu belum pernah mengungkapkan perasaanmu, lebih baik terima kenyataan. Dia datang cuma bercerita, kamunya malah jatuh cinta, jadi riuh ya. Terkadang memang berat buat kamu menjalani kehidupan untuk kedepannya. Tapi kalau saran dari baby, lebih baik jaga jarak aja. Jangan sampai kamu malah jadi benalu di kehidupan si A. Setelah si A sudah bersama orang baru itu, ikhlas itu emang berat, namun semua orang belum tentu bisa menjalaninya. Jadi jika kamu bisa menjalani semua itu, kamu hebat. Karena Allah selalu bersamamu, dia gak baik buat kamu tuh. Udah ditunjukin ya, dia gak baik buat kamu. Dia sukanya juga sama orang baru. Nanti juga kamu akan mendapatkan seseorang yang bisa membahagiakan kamu jika kamu bisa mengikhlaskan dan terima kenyataan. Solusinya cukup tahu, kamu jaga jarak aja.

dibenal udah ke depannya gak boleh ya. Janda itu kawan. Jodoh itu rahasia Allah, sahabat Setara. Memang terkadang sebelum janur kuning melengkung, kita bebas dengan siapapun. Tapi kita perlu menghargai sesama ya, sahabat Setara. Karena semua orang punya perasaan. Berkah didapat dari usaha yang sah. Makanya kenapa dalam kehidupan ini ada ikhlas, ada sabar. Supaya kita bisa melakukan semua itu ikhlas dan sabar. Sujud pada Allah. Lagian ketika kita ikhlas juga gak akan bikin kita jadi rugi. Karena hadiahnya sebuah kebahagiaan. Siapa yang gak tertarik, ikhlasin aja ya. Selama itu halal. Setiap ada pertemuan pasti akan ada perpisahan. Hormati proses, bukan protes. Espada. Mungkin itu aja ya saran dari Baby. Kalau misalkan belum puas jawabannya, boleh dicat lagi ya. Mudah-mudahan bisa memotivasi sahabat Setara yang lainnya juga, bahwa kehidupan ini hanya sementara. Jangan egois, jangan serakah. Kita hidup itu harus bisa berbagi ya.

Sudah ada siapa lagi ya yang udah gabung? Ada Arnesa Indihiang hadir. Terima kasih Arnesa Indihiang sudah hadir ya. Ada Mama Syaila. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Teh Debi. Yang paling menyakitkan itu tidak bisa dibicarakan dengan kata-kata dalam hidup aku Teh, karena itu terlalu sakit, susah untuk dilupakan. Lagunya Bebaskan Diriku dari

Ada yang stay station sambil kerja lembur sampai subuh. Wow. Semangat ya Adin kerja lemburnya, jaga juga kesehatan atau Adin sampai subuh. Oh itu kerja sip malam mungkin ya Adin ya.

Nah, sahabat Astara, jika rasa sakit tidak bisa dihindari, nah, maka pilihannya adalah penderitaan tuh. Makanya hindari rasa sakit ya, supaya tidak menderita. Seni hidup adalah seni menghindari rasa sakit tuh. Harus dihindari rasa sakit itu. Setiap rasa sakit adalah anugerah. Setiap rasa sakit adalah kesempatan. Kesempatan kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik, supaya tidak ada luka ke depannya. Karena sesungguhnya dalam hidup ini dua musuh kebahagiaan manusia adalah rasa sakit.

0: Jadi selama hidup Sabastara itu berarti, maka Sabastara harus bisa menghilangkan rasa sakit.
1: Espada in the area. Espada menyapa seluruh jiwa yang sedang memeras keringat hari ini.
0: Ya Sabastara, kita dengarkan dulu ada Aku Tak Berarti Bagimu. Dari request sama Teh Mawar Kaulu.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Siada Sip, madu hijau yang paling sip.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Jeda Sip, madu hijau yang paling sip.

0: Kanan, Kecamatan Sukaraja, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Asemi selaku konsumen pengguna produk Jedasip, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
0: Kebetulan keluhan saya itu suka merasa pegal-pegal karena mungkin terlalu lama duduk saat bekerja. Sehingga ketika mau berdiri, kaki ini suka kesemutan. Keluhan berikutnya suka merasa sakit pinggang.
1: Asemi, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Jedasip apa aja?
0: Pas saya mencoba Jedasip, rasanya agak enakan, jarang kesemutan lagi. Terus badan saya terasa ringan, gak pegal-pegal lagi.
1: Alhamdulillah Asemi, berkat Jedasip sakit badan pun jadi terasa ringan ya. Oh ya Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi?
0: Pesan suasananya untuk pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Jedasip.

Swecha, Histomag, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.

0: beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda, dan cari Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: masih di 101,7 Setara Radio Ciamis, Setara Sukacita, Suara Setara Ciamis, Tasikmalaya. Masih bareng Baby. Boleh buat sahabat Setara yang mau gabung, ada siapa nih? Halo, Setara Suka-Suka.
1: Halo.
0: Halo. Setara Suka-Suka.
1: Bersama Gada
0: Sipma Dibu
1: yang baik.
0: Sip, oke. Tehwati, Damang Tehwati.
1: Ada serak nih.
0: Alah, kunaon batu.
1: Mamoe lada.
0: Sakit tenggorokan, cina mamoe ladanya. Tehwati.
1: Buat semuanya ya, selamat malam.
0: Tehwati, bentar dulu. Tehwati.
1: Apa?
0: Menurut Tehwati, hal yang paling menyakitkan dalam hidup Tehwati apa? Susah untuk diungkapkan dengan kata-kata gitu.
1: Ya.
0: Oh loh. Tewati mani karunya mani serak. Oh, Tewati lagunya mau yang mana?
1: Cinta apa itu cinta?
0: Hah?
1: Semuanya ya, selamat malam. Cinta apa itu cinta?
0: Oke, okay. Cinta apa itu ya, cinta? Oke.
1: Okay. Buat Neng Baby yang lagi tugas.
0: Aham.
1: Udah ya Neng.
0: Oke, okay, boleh.

0: Irna kumaha?
1: Damang.
0: Alhamdulillah. Teriris cacananya.
1: Na kulkas ini. Nyesep kieunya tiris.
0: Uhum, laras. Mani
1: barala alfie tariris.
0: Tah etanya Thais, na Thais. Aduh. Mama Eis.
1: Ka.
0: Hal yang paling menyakitkan dalam hidup Mama Eis apa?
1: Ya, disakiti sama orang lain.
0: Alah. Terus apa orang, lagi?
1: Orang itu kan kalau bicaranya suka menyakiti orang lain, suka sinis gitunya. Apa nama? Atau kumaha nyelkit gitu gedinya.
0: Oh.
1: Karena hati ayah nyari yang senapai.
0: Alah, kumaha tuh caranya?
1: Ayah nu gitu panjang nih gitu, Neng. Apa minyak resep pandu wae ceplaknya?
0: Alah.
1: Bukan lama menyakitkan hati orang lain.
0: Iya. Kudu dikumahakan atau cenapa mikir tuh teh?
1: Karena kadang orang tetap ngemut gitu. Penawannya jalan kita gini. Karena gitu. Pabri nyari resep tadi dipikir helak gitu nya.
0: Iya.
1: Kalau menyakiti orang lain ya pokok nama.
0: Alah,
1: tapi kita itu jangan dendamannya Neng.
0: Nging atau pami dendaman mah gitu. Sarwa jeng bohong.
1: Bohong.
0: Ta etanya.
1: Nging sarwa anak pokok namanya.
0: Nya kenal. Kodoh
1: nama. Nya no. Jalan begitu mah kadah di. Ke orangnya di. Tante. Di dagu. Payalan ke di dagor.
0: Wah gitu Pak Elan. Ulah gitu. Kudu
1: di sama yang han ke orangnya Neng.
0: Nya ken wah.
1: Bayaran ngawalan. Ning sarwana pokona mah.
0: Nya tu pami sarwana mah atuh sarwa jeung bohong lah pokona mah nya. Nya atuh kitu Pak Elan.
1: Sarwa sarwa jeung bohong. Versi Astrid.
0: Aman kedeun aman kedeun cenah parapkeun ka ikan hiu mah euy salungkeun cenah tuh ka laut.
1: Ayanya kayak lebatnya siluman batu hiu.
0: Lalu ini aku maha atuh cenanya.
1: Kamana wae siluman batu hiu.
0: Tuh kamana wae cenaman kena.
1: Oh tujuh cow sawarna tehnya.
0: Oh.
1: Tujuh cow ke luar kota. Ada absen segala sawarna teh.
0: Oh iya.
1: Oh.
0: Siap lah.
1: Kamu ayah itu teh gedingan rame.
0: Panannya. Kalau
1: menghibur corom lah.
0: Selalu menghibur aja, ulah lah meeting aja, cananya.
1: Dar payalan dan neng tetariris.
0: Tacan karawas payalan.
1: Ya payalan mah mani nga yanwai gak kama uis nang kon bete risen.
0: Ulo tirisen cana.
1: Adi nang kabitain.
0: Lo Adin Pak Elan tadi AC di Diana jadi tetiris.
1: Oh, tadi AC-nya.
0: Ente, mau di AC maknya juga nama tiris.
1: Tapi dah menit tiris, Neng. Tadi AC ge anget tiris.
0: Iya makan mama pami di ruang siar mah jadi non teh sempek geuning teh aya pantilasi gitu tah pami aya kaca maknya juga na tiris ya.
1: Ruangan apa netanya?
0: Tah lamun di kamar, tah mun di kamarnya tiris dah soalnya di ruang pesawat na aya AC.
1: Aya AC.
0: Pami di dieu mah hareudang justru mama.
1: Kudu tadi ruang siar mah. Jangan asal jangan pakai selimut tetangga.
0: Oh ulah atunya eta mah. Bahaya jana sorba Ijai mama bahaya.
1: Bahaya Mbak Ijai.
0: Mbak Ijai ya lo.
1: Ingat mau selimut tetangga nya bahaya.
0: Mbak Ijai, Mbak Ijai.
1: Gitu salamnya Neng.
0: Boleh.
1: Lagu nama itu we sering bohong.
0: Ya siap di Ade Astrid. Oh, oke okay, lah.
1: Astridnya.
0: Siap.
1: Kangen yang baby tepayun manca tugas terlalu.
0: Amin.
1: Kakak Ian sehat. Kakak Kia.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Tuh mampu perjalanan.
0: Alhamdulillah sih suara mama tuh aman.
1: Alhamdulillah artinya. Adik sehat kumayana adik.
0: Alhamdulillah.
1: Kan mudah-mudahan sadar rehat.
0: Mama, ayo nama tu anu karugrag teh.
1: Oh, capek ya, mohon mamanya.
0: Ya.
1: Jangan ada mang, ma. Kata rasanya.
0: Amin, mohon.
1: Mungkin saat atau anu ngalaras pen. Tapi kakaknya. Mama sedang mama sih sehatnya.
0: Amin.
1: Mohon. Sajeng ya, Neng.
0: Sok, mangga.
1: Kang atas salam.

0: satu rejeng wengi kanggo memasterin aturan rejeng wenginya.
1: Tu Aadin mah tara demam cara ngupingkeun mamah mertua mah euh.
0: Oh, tara demam. Tapi iya nya, meriangnya.
1: Ala meriang ge ya.
0: Aadin rejeng wengi. Kanggo mamah Haji Entin, wengi bokam. Buna panyalu ke Haji Odo. Kamana wainya parenci?
1: Ya parenci sibuk. Sibuk juga namanya.
0: Mohon mudah-mudahannya cara rehat sadayana.
1: Aadeng cina aslina iya cina menikot sesah lebet.
0: Ya Kang Ade mah kumod adenya sama. Cina ngosot kumod.
1: Tuh cina kumaha tuh Aadeng. Alor ya Aadeng.
0: Kumod ngosot Kang Aadeng.
1: Nya
0: Pilih jangan ngiatinya Kang Adek, mudah-mudahan sehat.
1: Amin.
0: Kang Oka, Mami Inas, oke. Pilih jangan mudah-mudahan sehat sama wasanya. Pilih jangan lalason.
1: Amin.
0: Mama Ayi pasca, oke. Saran ayahan.
1: Mohon.
0: Tapi Mama Ayi masih kena Mama Haludang, mal.
1: Tiris senanya.
0: Daya tama ngayo ayah wadi nama sirnya.
1: Aduh.
0: Mohon.
1: Mohon.
0: Nanti ngalem berwainya mama.
1: Mohon.
0: Mudah-mudahan sadar rehat sadayana.
1: Amin ya lahir ba'alamin.
0: Kang Adam. Kemana Kang Adamnya?
1: Dah bah Adam duka.
0: Oh nyumput wae Kang Adamnya.
1: Tirisen sana nyumput tirisen.
0: Nuju si doro wae panginten.
1: Iya.
0: Kang Aari, Bang Budi teh Adam. Selamat malam. Areno, sarap teh di tanah ogenya. Amankan Kang Oka Akilayu, Mama Rizki, sadang Mama Aryo.
1: Oke.
0: Okay. Kang Oka Tehwati, Numa Lungsur ya. Bunda Hartini, Bang Jun, selamat malam. Kang Oka Bunda Mawar, Kakanda Ubuy. Atas lebat.
1: Alhamdulillah tuh Kakanda atas lebat segmen kedua atasnya. Tadi.
0: Mohon. Oh iya tadi atasnya.
1: Mohon.
0: Kang Oka Teh Ambian, ogenya aturan. Kang Oka Pangsuen dan ogenya.
1: Siap.
0: Pakatunya angka di antas.
1: Cina di antas. Iya cina apalkan mama cina lagu-lagu cina tuh.
0: Oh lagu dangdut nak. Mohon kayak ngawi tanah Agustus tahun nantinya.
1: Iya.
0: Mohon lah. Alhamdulillahnya ayah nama saya no pada iya deinya.
1: Tah cina lagu nate. Naonnya tadi teh lagu nate. Pokok nama cina pemenang kahiji teh 25.000, kadua 20.000, katilu cina 15.000 cina.
0: Paling mana karaoke nya neng?
1: Iya karaoke. Apalkan lagu naon gitu tak acan di iya kan?
0: Kalau kita tebak judul lagu.
1: Tuh kalau resam karaoke.
0: Sekarang iya cina kita ayah naon deh bikisan cina.
1: Tas cina nya.
0: Oh di antasnya.
1: Iya sepatu.
0: Mudah-mudahan. Ditami-tami rezeki nadinya.
1: Mohon. Amin. Ya lahir wal amin.
0: Kang Oka Kang Heri Kurniawan Taunang WBC. Kang Adul. Boleh jengongi Kang Adul. Bungsu Teh Amel Teh Dori Mama Lisna. Kang Oka Sadaya nawanya.
1: Oke siap.
0: Sabar-sabar. Anu nuju maranco wilu jengungi
1: mohon
0: ngelesan alis cirahatnya
1: siap
0: tapi jeng tariris kagarojot
1: tariris sok tariris
0: selimut
1: nya tak eto mohon
0: utami nama kangoneng baby ilmanya tugas
1: mohon
0: mudah-mudahan salah satu kesehatannya
1: amin mamah ogenya
0: mohon amin doa terbaiknya
1: siap mamah
0: buat kita semua.
1: Oke.
0: Assalamualaikum Neng Webi.
1: Mohon sami-sami.
0: Assalamualaikum
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Eis hatur nuhunnya. Karena sudah ada dua penelpon saudara nanti baby angkat lagi ya di segmen berikutnya.

Bimam juga Atoni. Atoni Samantri hadir di Galunggung. Lagunya Pengen Janji Kamari versi rock. Salamnya buat semua sahabat Setara, buat Mebi juga, sehat selalu. Spesial buat aku aja yang lagi kerja lembur. Terima kasih. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Semangat Atoni ya kerja lemburnya. Ada siapa lagi di belakangnya Atoni? Anti protes. Ada Aden Mahrez. Assalamualaikum, selamat malam hadir dari Pasket Galunggung. Salamnya buat semua sahabat Setara aja. Lagunya Pengen dari Ungu masih di sini. Terima kasih.

berikutnya khasiat minyak Maulana bisa meredakan pegal-pegal, bisa meredakan kram, kesereo, nyeri sendi, masuk angin, kesemutan, pusing, kesengatan, dan gatal-gatal. Minyak herbal Maulana juga bisa dijadikan sebagai minyak urut nih buat saudara-saudara yang suka kerokan ya. Cara penggunaannya cukup mudah, oleskan pada bagian yang dibutuhkan, pijat perlahan, dan ulangi seperlunya. Silakan saudara bisa beli minyak Maulana ke agen apotek yang berada di seputaran Jalan Perbaratu. Nah, minyak Maulana ada di agen apotek Perbaratu. Untuk saudara juga yang berada di seputaran Jalan Raya Rancah Ciamis, minyak Maulana ada di agen apotek Saudara Ranca. Pembelian minyak Maulana bisa COD ongkirnya sesuai jarak, atau saudara juga bisa beli langsung ke studio alamatnya di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 1 RW 1. Minyak Maulana panasnya mantap dan serbaguna.

kenyamanan, pengertian, kasih sayang, dan cinta. Kamu masih menghapus dari pikiran seseorang untuk menyembunyikan semua bekas luka dengan senyum lebar. Duduklah dengan rasa sakit sampai hilang dan kamu akan lebih tenang untuk yang berikutnya. Tanpa rasa sakit, tanpa pengorbanan, kita tidak akan memiliki apa-apa. Tujuan dari orang bijak adalah bukan untuk mendapatkan kesenangan, tapi untuk menghindari rasa sakit. Melihat usahamu, bukan hasil. Mereka yang tidak memahami rasa sakit tidak akan pernah bisa memahami kedamaian sejati. Dia tersenyum meski dia terluka, tapi tidak ada yang melihat dia terluka. Karena di balik setiap hal yang indah ada semacam rasa sakit. Jika kamu terus berpegang pada masa lalu, rasa sakit tidak akan pernah hilang. Rasa sakit hari ini membantu kita menjadi versi diri kita yang lebih baik besok.

0: request lagu atau kirim salam, hubungi di nomor pesawat kami 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.
1: Amir, kenapa kamu teh masih pincang-pincang gitu? Perasaan udah beberapa hari deh. Emang luka pas main layangan belum sembuh?
2: Gak tahu nih Den, gak tau kenapa aku tuh kalau luka lama keringnya dan sering infeksi juga. Padahal aku tetesin antiseptik juga udah, terus ganti plester juga rutin.
1: Waduh, kamu gampang infeksi ya? Jangan-jangan kamu kekurangan asupan zat besi, Mir? Jangan dibiarin.
2: Iya juga sih, pas aku cek ke dokter juga beliau bilang gitu.
1: Nih, mulai sekarang kamu teh kudu sering konsumsi madu hijau Zedasif. Madu hijau yang mengandung superfood spirulina. Dalam spirulina itu mengandung banyak zat besi yang bisa menyokong kandungan sel darah putih dalam tubuh.
2: Mau dong tuh, belinya di mana?
1: Ah, di apotek juga ada, tenang. Nanti aku teh kebetulan mau ke apotek, jadi aku beliin dulu.
2: Oke, siap Den, makasih ya.

Toca, Histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Di 0812 4560 3335.

0: Berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Siaga Sip, madu hijau yang paling sip.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Jada Sip. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Wawan dari Cimanggu, RT 14, RW 4, Kecamatan Cikoneng, Kelurahan Pajingkiran, Kabupaten Ciamis.
1: Wawan, selaku konsumen pengguna produk Jada Sip, madu hijau yang paling sip, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu nyeri sendi karena seharian aktivitas suka ke sawah, terus kaki juga terasa berat. Nah, pas bangun tidur rasanya sulit sekali untuk gerak, terasa kaku.
1: Wawan, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Jada Sip apa aja?
2: Pas sudah

0: Wawan, berkat jeda sip jadi bisa aktivitas lagi ya. Oh ya Wawan, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Wawan?
1: Untuk sahabat setia dimanapun kalian berada, segera konsumsi jeda sip karena

0: Mati manfaat madu hijau yang paling sip. Terima kasih Jodoh Sip.
1: Terima kasih juga Awawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda bisa mendapatkan Habatok, Visocha, Histomag, dan lain-lain. Dapat

masih di 101,7 Star Radio Ciamis, Tara Suka Cita Suara Tara Ciamis Tasikmalaya. Masih bareng Baby sama Tara. Yo, banyak orang masih semangat.

0: Ada Habatop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Habatop ini bisa mengobati berbagai macam penyakit, juga bisa menambah zat gizi, memelihara daya tahan tubuh. Harganya beragam macam sama setara ya. Habatop 50 kapsul 100.000, Habatop 100 kapsul 150.000, dan Habatop 200 kapsul 230.000. Silakan sahabat Setara bisa beli Habatopnya ke agen apotek terdekat rumah sahabat Setara. Kebetulan sahabat Setara berada di seputaran Jalan Pasteh Tasikmalaya. Habatop ada di agen apotek Ilham Parma. Buat sahabat Setara yang berada di seputaran Jalan SL Tobing, Habatop ada di agen apotek Dimar. Untuk info agen apotek lainnya bisa sahabat Setara dengarkan di iklan agen yang sering di-play. Nanti bakal disebutin tuh daerahnya, siapa tahu dekat dengan rumah sahabat Setara. Habatop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Yuk sahabat Setara, boleh yang mau gabung nih, ada siapa? Halo Setara suka-suka.
1: Halo.
0: Halo.
1: Suka. Bersama Jadasi. Cuma dengan jauh yang paling sih.
0: Si.
1: Halo.
0: Halo. Apa nih di penghujung acara ieu teh, ka mana wae atau sibuk wae nya gaya?
1: Nah, itu mun susah pisan.
0: Tuh nya cek abi ge tadi adeng teh balap jeung teh wati nya.
1: Mun eta aya ku pinteran teh tahu nya.
0: Teh wati.
1: Kawan terus mang adeng mah euy. Para kaum istri mah benten. Laki-laki itu selalu kalah ya.
0: Aloh, mengalah, we, tidak mengalah ya.
1: Mengalah aja.
0: Mengalah.
1: Tidak ada menundutan, tapi alhamdulillah ya lebetnya ini nundutan.
0: Kudu nundutan atau on air nameh lebetnya.
1: Nya.
0: Nya.
1: Yang juga jam sebelah ini, wah kita nunggu ini.
0: Iya, sebentar jam lagi. Oh enggak tuh jangan.
1: Coba ludeng kan nyali rasa di studio.
0: Nya atulah ludeng kenanya. Adeng.
1: Ya di kota.
0: Tak gitu. Adeng, hal yang paling menyakitkan apa tuh di dalam hidup Adeng teh?
1: Banyak banget nih.
0: Banyak banget sebenarnya.
1: Tak terhingga.
0: Tak terhingga.
1: Salah satunya. Ketika on air selalu kasih satu terus.
0: Kumaha tuh jeung efek teh cenanya baralap jeung saha eta teh jeung saha cenanya.
1: Itu salah satunya yang ringan.
0: Aduh, karunyanya. Iya mah asli
1: cenah. Apalagi selalu kalah sama teh pasti.
0: Lu teh mati.
1: Iya. Itu lagi siapa? Mau selalu kalah gitu.
0: Selalu pukul bapak is ke ngosot cina.
1: Iya. Besok mau karaokean ya nengnya?
0: Mohon malam minggu biasa.
1: Iya. Pada rantap lah kan deh. Nih rame nih.
0: Tak gaskeun atau gaskeun ya?
1: Iya.
0: Tadi ulah ngosot datunya di karaoke.
1: Kumaha wilik neng?
0: Wah wilik
1: neng. Karaokean dengan cap langkung sesaknya langkung. Kedah HP 2 neng. Eta teh upami anu garampil geus HP-na 2 neng. Mohon janten nelpon ka studio teh kana kan nelpon ka studio.
0: Kali ewang we nya cenah nya.
1: Jadi cepet tuh dari Mang Adeng kan kumon kan hiji HP-na.
0: Walah.
1: Janten aya milik bae lebet aya nya ngangga.
0: Karunyanya.
1: Da kitu. Lagunya ieu neng.
0: Boleh.
1: Tadi teh naon? Iya.
0: Sepia.
1: Nah, oh neta. Sepia. Selamat tidur kekasih
0: gelapku.
1: Tadi gitu neng.
0: Aipek teh cenanya.
1: Iya. Lebat cenanya tidak cita-citanya neng ini neng.
0: Bebas aku mah ada ngoynya.
1: Iyalah ya tabe. Sama kesel lima etang-etang mepene pangjajak bobo.
0: Lu nya cenah sok katanya.
1: Cintun salam nama Kang Sadaya namanya nengnya.
0: Boleh ha adeng.
1: Sahabat secara cita-cita. Darah bangsa papasnya udah jeng rehat, udah jeng istirahat.
0: Iya.
1: Utangin nama Kang Wanu Nuju Mancen Siar Bae. Saya selalu bareng keluarga ya nengnya.
0: Oke, terima kasih.
1: Biar bisa menghibur sahabat secara semuanya.
0: Iya.
1: Termasuk Mang Adeng yang selalu terhibur dengan suaramu.
0: Ulala.
1: Yang bikin candu.
0: Siap pelannya.
1: Pokoknya kalau Neng berbicara pasti aku mancol gitu.
0: Adeng ayahnya, ada.
1: Sambil berjuang on air walaupun susah masuk.
0: Sabarnya.
1: Iya, harus bersabar ya neng ya.
0: Nyata eta.
1: Iya. Ya neng makasih ya neng waktunya neng.
0: Sama-sama atuh mau disapa aja nah Adin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau disapa Jena Adin ya. Oke Adeng, terima kasih ya sudah gabung. Boleh dibilang ya Adeng, ada siapa lagi? Halo, Star suka-suka.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Star suka-suka
2: bersama madu hijau jadasip, madu hijau yang paling sip.
0: Sip, oke. Dengan siapa di mana?
2: Haram Ucu.
0: Oh, Teh Ucu. Oke, siap. Teh Ucu damang?
2: Alhamdulillah, samulihna.
0: Alhamdulillah, kalesan damang ye. Sami dina danget ayana teh.
2: Alhamdulillah, artinya.
0: Teh Ucu?
2: Iya.
0: Yang paling menyakitkan dalam hidup apa?
2: Apa
0: artinya?
2: Ya, yang paling menyakitkan dalam hidup mah kondisi yang tidak bisa di apa?
0: Ayo apa?
2: Perasaan mah tidak ada lah.
0: Oh, gitu.
2: Ya.
0: Alhamdulillah.
2: Biasa-biasa wae.
0: Oh, biasa ae caranya.
2: Mohon.
0: Siap, atuh Teh Ucu.
2: Ketika kita tidak punya uang, baru sakit hati lah. Iya.
0: Siap, atuh Teh Ucu. Lagunya mau yang mana?
2: Bebas ya teh.
0: Bebas, saya kumat Teh Ucu so.
2: Ya, siap, atuh lah. Sunda wae lah.
0: Sundaan hok.
2: Sunda naonnya? Kela. Judul nama Naon Lepatna.
0: Naon Lepatna, oke. Okay. Naon Lepatna kangge saha atuh?
2: Kangge sadayana sahabat setara di mana wae ayananya.
0: Siap.
2: Mudah

Nah, sekarang baby bacakan dulu atensinya ya, karena sudah ada dua penelpon sebentar. Abah Metal, selamat malam Neng Baby, mam juga Abah. Setara suka-suka bersama Jada Sip Madu Hijau yang paling ngesip. Lagunya pengen dari System of Down, Toxicity ya. Salamnya buat semua sebentar aja, Ma Aci ya. Oke, sama-sama. Oh iya, di belakangnya Abah Metal juga sudah ada Bu Bandung, si cantik jelita masih di under. Oke, Bu Bandung. Ada Kang Enjang Cihaur Beti, Cihaur. Kang Enjang Pamokolan Cihaur. Enjang, yang paling menyakitkan itu adalah ketika pacar berkhianat. Oke, salamnya buat Mama Erika, Mama Eis, Mama Puja, Mama Sherin, Mama Wulan. Api ahui spesial buat tim baby yang cantik aja, semoga sehat selalu. Lagunya Benalu Cinta, makasih. Oke, siap, salam dari Enjang Gentong. Oke, Adin masih stay tune ya, terima kasih Adin, sehat selalu.

mohon maaf nih karena sekarang waktunya sudah menunjukkan pukul 11 lebih 8 menit ya. Waktunya baby pamit. Terima kasih Sahabat Setara yang udah gabung. Mohon maaf ya Sahabat Setara apabila ada salah kata. Dari Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cepu, baby yang tugas pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yahi bye bye.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen, pengguna Visocha.
1: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada. Kebetulan saya sedang di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Purnama Sari dari Tasik, RT 4, RW 5, Kelurahan Sukahurip, Kecamatan Taman Sari.
1: Purnama, selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa disampaikan
2: keluhan mata saya.

0: dan sulit sekali melihat benda dari kejauhan.
1: Oke, bisa disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi pisoca apa aja?
0: Saya mendengar dari radio ada iklan pisoca. Saya penasaran banget tuh. Terus saya pertama kali beli pisoca itu COD dulu, karena saya pengen langsung dengar penjelasannya, cara penggunaannya itu seperti apa. Kemudian saya konsumsilah. Oke juga nih. Terus saya beli lagi

0: Mirza sampaikan pesan-pesannya?
1: Pesan dan pesannya untuk pendengar radio setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi pisau ca. Khasiatnya mampu untuk mengatasi keluhan mata sensitif terhadap cahaya. Terima kasih pisau ca. Pisau ca bisa bikin mata jadi sebening kaca.

0: Sekali lagi 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Syakila Farma, alamat Jalan RE Marta Dinata, Dusun Sukaharja, RT 1 RW 1 Desa Petir Hilir, sebelum Rumah Sakit Dadi Keluarga. Agen Apotek Al Amin, alamat Jalan RE Marta

mari kita jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Manawi sareng saha?
2: Nami Abi Haji Endang.
1: Kumaha damang Pak Haji Endang?
2: Alhamdulillah, Neng.
1: Alhamdulillah, ngiring dingahnya enggak ada guna. Bapak Haji Endang manawi linggihna palih mana?
2: Abi linggih di Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Pak Haji Endang, selaku konsumen pengguna produk Visocha, menawi keluhanan naon?

0: Pokoknya kalah luar neng, malah mah pun bojo oge nyobian, cing pa nyobian, abi pada kecer, alah pa bener miraos pisan.
1: Alhamdulillah, saya pisan perubahanannya, menawi tiasa didugikan kanu sanes pesan-pesena, sahanu terang, kaleresan, sami ngagaduhan panyawat mata burem, sapertos tahaji endang.
0: Pesan-pesena kange sadaya yawai pendengar radio, anu kaleresan, sapertos gaduh panyawat sapertos burem, sapertos bapak, mangga cobian wai.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
2: Agen Apotek Galuh Prima, alamat Jalan Veteran nomor 34, Kawali, Ciamis. Agen Apotek Ilham Farma, alamat Jalan Fase nomor 153, Cihideung, Tasikmalaya. Agen Apotek Jaka, alamat Jalan SL Tobing, Kelurahan Samungpari, Kecamatan Mangkubumi.
3: Ada manusia yang mengira ujian adalah murka, padahal bisa jadi

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Saya dengan Epa Pauji Hasana di Kampung Cinta Pada RT2 RW3 Kelurahan Setia Negara, Kecamatan Cibereum, Kota Tasikmalaya.
1: Siap. Epa, kebetulan keluhannya apa, bisa diceritakan?
2: Kebetulan mata saya gatal kalau sering digaruk dan matanya merah juga, berair terus menerus.
1: Oke, siap. Bisa disebutkan perubahannya setelah mengkonsumsi produk Visocha apa aja?
2: Saya setelah minum Visocha kurang lebih 5 kali, 5 botol, mata saya tidak jadi gatal lagi, sudah normal, dan matanya tidak merah dan juga tidak berair. Sudah normal seperti sedia kala.
1: Oke, siap. Boleh disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Epa.
2: Kesan saya selama menggunakan Visocha, banyak sekali perubahannya, mulai dari yang tadinya mata gatal menjadi tidak gatal, dan tadinya mata merah dan berair sekarang tidak merah dan tidak berair lagi. Pesan dari saya, yuk beli Visocha di tempat terdekat karena perubahannya itu sangat amat bagus. Terima kasih Visocha. Visocha bikin mata jadi sebening kaca.
1: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bisa mendapatkan Habatop, Visocha, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
4: Agen Apotek Baraya Farma, alamat Jalan Raya Kawali, Selacai. Agen Apotek Ayu Farma, alamat Jalan Raya Ciamis, RT 01, RW 05, Kawali, Ciamis. Amis.

Visocha, Histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangke nami abdi Sumiati, abdi linggi tipalihan Kampung Bujal Kulon RT 2 hiji RW 4 Desa Cikalong Kecamatan Sudong Hilir Kabupaten Tasikmalaya. Abdi sareng putrana Ibu Ona selaku konsumen anu parantos konsumsi produk Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Keluhan mamah abdi teh kaleresan rabun jauh, mata merah, terasuk cayan socana. Tah abdi teh langsung we konsultasi heula pertama teh naroskeun tiasa COD henteu, teras diwalerna paling dipaketkeun. Ah abdi teh langsung we pesen Visocha.

0: kuning ragu-ragu galuh wae visoca. Abdi ge nu tebih pisan tiasa dipaketkeun, mamah abdi ge alhamdulillah rada membaik ayeuna mah. Visoca bisa bikin mata jadi sebening kaca. Hatur nuhun visoca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
2: Agen Apotek Keluarga Fauji, alamat Jalan Sirnasari, Raja Desa Ciamis. Agen Apotek Pelita Farma, alamat Dusun Ranca, Hilir Desa Ranca, Kecamatan Ranca. Agen Apotek Saudara Ranca, alamat Jalan Raya Ranca, nomor 154,

request lagu atau kirim salam, hubungi di nomor pesawat kami 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.

0: Mas Rojak, gimana? Pemilu periode ini mau pilih nomor 1, 2, atau 3 nih?
1: Soal pilihan gak perlu sesumbar. Dan dalam mendukung pun ya jangan lebay lah. Sewajarnya aja, gak perlu terlalu fanatik. Apalagi sampai saling hujat dan menjatuhkan. Intinya, gak suka ya udah gak usah dipilih. Suka, dipilih, udah.
0: Waduh, beda deh kalau suhu mah.
1: Itu sih yang harusnya emang ditanamkan ke pikiran semua masyarakat. Jadi menciptakan pemilu yang adil, damai, dan semoga yang kelak jadi pemimpin bangsa bisa amanah dalam menjalankan kewajiban.
0: Luar biasa Mas Rojak ini. Oh ya Mas, ngomong-ngomong lagi minum apa sih jojo gitu? Dan bersendok-sendok lagi.
1: Nah, ini namanya madu hijau sedasif, Jang. Madu yang berkombinasi dengan spirulina yang mengandung banyak zat besi untuk tubuh kita biar enggak gampang lelah saat aktivitas, menjaga metabolisme tubuh dan juga kekebalan tubuh selalu terjaga.
0: Soal kesehatan juga lebih utama ya, Mas?
1: Iya dong. Dengan menjaga kesehatan, kita ciptain negara yang sehat juga, kuat, dan pastinya supaya kaum Z seperti kita ini bisa meneruskan perjuangan bangsa.

0: Dan Habatop, Visocha, Histomag, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Sazva, alamat Jalan Sadananya, nomor 169 Sukajadi. Agen Apotek Enggal Waras, alamat Jalan Pasar Cineam, Blok E, nomor 2.

0: Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Kencana Farma, alamat Jalan Cikondang nomor 12 Cipongpok Cineam, Tasikmalaya.
1: 101.7 FM Utara Radio Ciamis.
2: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindang Kasih, Ciamis. Inilah 101.7 Utara Radio Ciamis.

91,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan. Hubungi call center kami di 0856-0354-4754, di 0856-0354-4754.

Lebih fresh 101,7 Star

Soca, Histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.

0: Kita isi bensin dulu ya. Tuh, udah tinggal satu strip. Takutnya nggak nyampe ke rumah.
1: Oke, Mas. Itu di depan juga bentar lagi kayaknya ada pom.
2: A few moments later.
0: Nah, udah full nih. Yuk ah, gas, Rob. Mau makan dulu nggak, Rob? Rob, lah. Udah kau hilang. Waduh, ketinggalan di pom bensin.
1: Walah, kamu gimana sih, Mas? Dimas, ya aku ya belum kenai. Udah main jalan baik.
0: Maaf, Rob. Ampun. Gak kerasa saking entengnya. Aku kira tadi kamu udah naik.
1: Gue sembarangan. Emang dikira bawa buntelan kapuk.
0: Maaf, Rob. Ih, ya ampun. Ngomong-ngomong, badanmu kok bisa enteng banget gitu? Naikin BB lah. Terlalu kurus tuh badan kamu. Nanti malah banyak penyakit lagi.
1: Alah, Mas. Aku tuh udah coba macam-macam. Yang nabuh nafsu makan dan lain-lain. Tapi ya tetap aja. Ditambah emang iya sih, badanku lemah banget. Sekarang sering gampang sakit.
0: Ya kenapa gak dicoba sih, Zadasif? Kayak aku nih, badan sehat, nafsu makan oke, gak gampang sakit.
1: Emang itu bisa buat nafsu makan?
0: Pastinya. Kan di dalam Zadasif itu mengandung madu yang pastinya bikin nafsu makan kita oke. Dan spirulinanya yang bikin badan gak gampang loyo. Yaudah, yuk naik ah. Udah sore gini, belum sampai rumah juga.

0: 21/01/2015. Zada Ship Madu Hijau. Madu hijau yang paling sip.
1: Anda bisa mendapatkan Babeh Jambi, Visoca, Histoma, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.
2: Agen Apotek Jaya Sakti, alamat Sukarindik nomor 1A, Panyingkiran, Indihiyang, Tasikmalaya. Agen Apotek Shima, alamat Perum Mega Mutiara, Blok A2, Jalan Gunung Goong, Bantarsari, Cibunigelis, Bungursari, Tasikmalaya. Agen Apotek Alfa Rizki, alamat Perum Nyur Garden, RT3, Cigembor, Ciamis.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zadasif.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menawi sareng sahati palih mana?
2: Nami Abi Haji Enang di Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Pak Haji Endang, manawi keluhana naon, tiasa dicarioskan keluhana Pak Haji.
2: Bapak mah sok aros lalungse, lemas.

0: pesena mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak?
1: Pesen-pesena kang wasaya pendengar anu di mana bayana pilih garuh panyawat sapertos bapak di non meri sempatkan tekenging ragu-ragu konsumsi jadasip bapak ge alhamdulillah aya perobihan teras rasa maduna mantul pisan henteu pahit cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah jadasip madu hijau yang paling sip.
0: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan di Radio Kartika FM yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, RT 1 RW 1 Desa Gunung Cupu, Kecamatan Sindangkasih, Ciamis. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 0812-4560-4446, 0812-4560-4446.
3: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Agen Apotek Cicariang, alamat Jalan Cicariang, perempatan arah Pagaden, RT 3 RW 18 Kersamenat, Kawalu, Tasikmalaya. Agen Apotek Wisaka, alamat Jalan Ciakar, samping Perum Grand Mutiara Citra, Cibureuing. Agen Apotek Prima Nugraha, alamat Jalan Raya Salopa, Kampung Padasuka, Desa Mandalahayu.

0: Pisannya hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini

atau Android Anda dan cari Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: Wah, Kang Kirman, pagi-pagi udah nebang pohon bambu aja nih. Mana banyak lagi. Laris nih, Kang.
1: Puji. Iya nih, Ji. Musim caleg sama capres juga. Banyak yang masang baliho tuh. Lumayan lah, ladang rezeki yang jarang.
0: Alhamdulillah. Oh iya, aku udah nyetok madu hijau sedasif tuh. Kemarin kan sampean nanya, kebetulan stokku habis. Alhamdulillah nih, kemarin sore penyiar radionya langsung gerak cepat nyetok lagi.
1: Wah, kebenaran nih. Tadinya aku mau ke kota, tapi berhubung sampean udah ada, yaudahlah aku beli di sampean aja.
0: Iyalah, gak usah jauh-jauh, langsung ke aku aja. Aku juga lagi kampanye nih.
1: Lah, sampean nyalek apa, Ci?
0: Bukan nyalek, kampanye kesehatan dengan menyarankan tetangga-tetangga kita minum rutin madu hijau sedasif. Madu hijau yang paling sip, yang banyak manfaat dan dobel khasiatnya karena ada madu dan juga spirulinanya.
1: Luar biasa. Benar tuh, banyak warga kita yang masih menyepelekan kesehatan. Dengan adanya radio yang selalu memberi solusi kesehatan, semoga masyarakat Indonesia juga bisa memulai pola hidup sehat diawali dengan konsumsi madu hijau sedasif 2 sendok makan 3 kali sehari.
0: Cocok.

0: 2015. Zada Ship Madu Hijau. Madu hijau yang paling sip.
1: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
2: Agen Apotek Parpon 2, alamat Jalan Raya Jamupu, Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, RT 8, RW 8. Agen Apotek Kahda, alamat Jalan Raya Cikatomas, Desa Jatiwaras, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Azahra, alamat Jalan Raya Karangnunggal, nomor 10, Kecamatan Sukaraja.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Ziada Sif, madu hijau yang paling sip.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Ziada Sif. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Wawan dari Cimanggu, RT 14, RW 4, Kecamatan Cikoneng, Kelurahan Pajingkiran, Kabupaten Ciamis.
1: Wawan, selaku konsumen pengguna produk Ziada Sif, madu hijau yang paling sip. Kebetulan keluhannya apa? Bisa

0: berkat jeda sip jadi bisa aktivitas lagi ya. Oh ya Awawan, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Awawan?
1: Untuk sahabat setia dimanapun kalian berada, segera konsumsi jeda sip.

0: manfaat madu hijau yang paling sip. Terima kasih Jodership.
1: Terima kasih juga Awawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habatum, Visucha, Histoma, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi.

0: dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Di 0812 4560 3335.
1: Agen Arofik Firdaus Herba. Alamat Jalan Lewi, Nyiru Benteng, Bangsari 2, RT 2, RW 7. Agen Apotek Tabris. Alamat Jalan Otista, Desa Pawindan, Dusun Bunirasa, RT 3, RW 8, Pawindan, Ciamis.
2: Agen Kia Sadeka Herbal. Alamat Cempaka Warna, RT 4, RW 3, atau sebelah lapangan pingpong RW 3.

0: Gimana? Pemilu periode ini mau pilih nomor 1, 2, atau 3 nih?
1: Soal pilihan gak perlu sesubar. Dan dalam mendukung pun ya jangan lebay lah. Sewajarnya aja, gak perlu terlalu fanatik. Apalagi sampai saling hujat dan menjatuhkan. Intinya, gak suka ya udah gak usah dipilih. Suka dipilih, udah.
0: Waduh, beda deh kalau suhu mah.
1: Itu sih yang harusnya emang ditanamkan ke pikiran semua masyarakat. Jadi menciptakan pemilu yang adil, damai, dan semoga yang kelak jadi pemimpin bangsa bisa amanah dalam menjalankan kewajiban.
0: Luar biasa Mas Rojak ini. Oh ya Mas, ngomong-ngomong lagi minum apa sih jojo gitu? Dan bersendok-sendok lagi.
1: Oh ini, nah ini namanya madu hijau sedasif Jang. Madu yang berkombinasi dengan spirulina yang mengandung banyak zat besi untuk tubuh kita, biar gak gampang lelah saat aktivitas, menjaga metabolisme tubuh, dan juga kekebalan tubuh selalu terjaga.
0: Oh, soal kesehatan juga lebih utama ya Mas?
1: Iya dong, dengan menjaga kesehatan kita ciptain negara yang sehat juga, kuat, dan pastinya supaya kaum Z seperti kita ini bisa meneruskan perjuangan bangsa.

Agen Apotek Lantera. Alamat Jalan Raya Timur nomor 259 Gandrung Cinta Raja Singaparna Tasikmalaya. Agen Apotek Deva Medica. Alamat Kampung Kubang RT 2 RW 7 Desa Tawang Kecamatan Sukaratu Tasikmalaya. Agen Apotek Navi Farma. Alamat Jalan RE Marta Dinata nomor 156 Kabupaten Ciamis di samping Universitas Galuh Ciamis.

0: wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Ziada Sip, madu hijau yang paling sip.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Ziada Sip, madu hijau yang paling sip.

0: 03 RW 05 Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Sukaraja, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Asemi selaku konsumen pengguna produk Jedasip, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
0: Kebetulan keluhan saya itu suka merasa pegal-pegal karena mungkin terlalu lama duduk saat bekerja. Sehingga ketika mau berdiri, kaki ini suka kesemutan. Keluhan berikutnya suka merasa sakit pinggang.
1: Asemi, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Jedasip apa aja?
0: Pas saya mencoba Jedasip, rasanya agak enakan, jarang kesemutan lagi. Terus badan saya terasa ringan, gak pegal-pegal lagi.
1: Alhamdulillah Asemi, berkat Jedasip sakit badan pun jadi terasa ringan ya. Oh ya Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi?
0: Pesan-pesannya untuk pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi.

0: 35.
1: Agen Apotek Aljabar, alamat Jalan Lewi Kidang 2, perempatan Lewi Kidang. Agen Apotek Pamela, alamat Jalan Raya Panumbangan, Desa Medanglayang.

0: saat ini masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Amir, kenapa kamu teh masih pincang-pincang gitu? Perasaan udah beberapa hari deh. Emang luka pas main layangan belum sembuh?
1: Gak tahu nih, Den. Gak tahu kenapa aku tuh kalau luka lama keringnya. Dan sering infeksi juga. Padahal aku tetesin antiseptik juga udah. Terus ganti plester juga rutin.
0: Waduh, kamu gampang infeksi ya? Jangan-jangan kamu kekurangan asupan zat besi, Mir. Jangan dibiarin.
1: Iya juga sih, pas aku cek ke dokter juga beliau bilang gitu.
0: Nih, mulai sekarang kamu teh kudu sering konsumsi madu hijau sedasif. Madu hijau yang mengandung superfood spirulina. Dalam spirulina itu mengandung banyak zat besi yang bisa menyokong kandungan sel darah putih dalam tubuh.
1: Mau dong tuh, belinya di mana?
0: Ah, di apotek juga ada, tenang. Nanti aku teh kebetulan mau ke apotek, jadi aku beliin dulu.
1: Oke, siap, Den. Makasih ya.

mendapatkan Herbatop, Visoca, Histoma, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0877-0006-5533. Agen Apotek Andalan. Alamat, Jalan Bantarsari, nomor 27, Bungur Sari. Agen Apotek Cimuncang. Alamat, Jalan Cimuncang Timur, Kelurahan Sukamulya. Agen Apotek Hafiz Farma. Alamat, Pasar Indihiyang, Ruko nomor 50.

0: konsumen pengguna Visocha.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teh Iis. Saya tinggal di Jalan Empang Sari, RT 02, RW 07, Kelurahan Yudanegara, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya. Saya selaku konsumen yang telah mengkonsumsi produk Visocha

0: baca. Maka dari itu saya langsung order melalui COD. Alhamdulillah dianterin sampai depan rumah. Setelah itu saya langsung pakai kapsulnya diminum dan yang soca clearnya ditetes. Awalnya perih banget, pas ditetesin tapi luar biasa ada perubahannya. Dari sana saya semakin semangat pakai soca clear dan mengkonsumsi pisoca. Buat kalian yang belum order ya, buruan di order dong. Pembelian pisoca bisa COD loh, jangan ragu-ragu. Pokoknya pisoca bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih pisoca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna pisoca.

cabai jampi, visocha, histoma, minyak herbal maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Agen Apotek Madani. Alamat, Jalan Raya Barat Pabrik Singaparna, seberang Puskesmas Tinawati. Agen Apotek Sahasika. Alamat, Jalan Raya Eor Sukasukur, Mangunreja, RT2, RW3, sesudah POM Eor Mangunreja atau sebelum kantor kejaksaan. Agen Apotek Kurnia Farma. Alamat, Jalan Cipanas Galunggung, Sirkuit Bukit Besar, Bungur Sari, Tasik Malaya.

0: bersama kami 101,7 Stara Radio Ciamis. Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang di rumah salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Bella, alamat Kampung Sayuran RT3 RW1, Kelurahan Taman Jaya, Kota Tasikmalaya.
1: Okay, Bella, selaku konsumen pengguna Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Bisa disampaikan keluhannya apa aja?
2: Keluhannya, mata saya itu terasa berat dan nyeri sekali saat main ponsel. Ketika berkendara pun sulit fokus karena tidak kuat, perih sekali jika kena seperintilan pasir atau debu-debu di jalanan. Pandangan terasa kabur, tidur pun harus digelapin lampunya.
1: Okay, Bella, bisa disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi Visocha apa aja?
2: Perubahannya, setelah mengkonsumsi Visocha habis 3 paket sudah terasa perubahannya. Pandangan terasa jelas dan main ponsel pun bisa sesuka hati liatnya. Gak harus deket-deket lagi.
1: Siap, Bella, bisa disampaikan pesan-pesannya. Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Bella.
2: Pesannya, buat pendengar setia yang kebetulan

dan babe jampi, visocha, histoma, minyak herbal maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Agen Apotek Alfaris. Alamat Jalan Lingkar Selatan, Linggar Sari, Ciamis, lingkungan Cimanggu, RT 4 RW 1. Agen Apotek Purbaratu. Alamat Jalan Purbaratu nomor 62 RT 2 RW 13 Sukanagara, Kecamatan Purbaratu. Agen Aryan Barokah Herbal. Alamat Kampung Bojong Nangka, RT 28 RW 7 Pasir Batang, Manonjaya atau belakang Cuci Steam Wildan.

0: lama beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini

atau Android Anda dan cari Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pendengar setia, anu dimana wae ayana. Tepangkeun nami abdi Rintan Nurlaila, abdi linggih ti Palihan Kampung Kertawana, RT 2 RW 5, Desa Setiawaras, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Tasikmalaya. Abdi salaku putrana Bapak Nanang, aya abdi ngagaduhan panyawat mata burem, sok aya caian sareng ateul. Abdi teh nyobian we ngagaleuh Visocha ka radio. Teras ku ayah teh dituang sareng diteteskeun kana soca. Teu acan saep sabotol ge alhamdulillah aya perobihanana. Mata dina titinggalianana teu jelas burem kana caket ge. Ayeuna mah alhamdulillah ningali tina jarak 3 meter ge katingali yeun. Mangga kanggo sadaya pendengar di mana wae ayana teu kenging ragu-ragu ngonsumsi Visocha. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Hatur nuhun Visocha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Babe Jampi, Visocha, Histoma, minyak herbal Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Agen Apotek Mekar. Alamat Jalan Ciilat RT 5 RW 1 Desa Margaharja Kecamatan Sukadana. Agen Apotek Bintang Timur. Alamat Jalan Raya Ciilat Kawali nomor 25 Komplek Pasar Dongkal Sukadana. Agen Apotek Farmazon. Alamat

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Nadia Febriani di Perum Kota Baru RT 3 RW 12 Kelurahan Kota Baru Kecamatan Cibereum Kota Tasikmalaya.
1: Nadia, selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan mata saya itu seperti ada yang mengganjal, tapi pas dicek gak ada. Rasanya tuh perih, gatal, pengen diucek-ucek. Saking gatalnya, keluhan sakit mata yang dialami saya itu sangat mengganggu aktivitas saya. Saya juga suka merasa perih jika melihat cahaya terlalu terang.
1: Nadia, bisa diceritakan perubahannya setelah mengkonsumsi Visocha apa aja?
2: Perubahan setelah mengonsumsi Visocha, mata saya jadi lebih baik dari sebelumnya. Tidak perih lagi. Bermain ponsel pun jadi lebih nyaman lagi karena tidak merasa perih lagi.
1: Bisa disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Nadia.
2: Pesan-pesannya buat pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Visocha. Khasiatnya luar biasa. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Visocha.
1: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan madu hijau Zedasif, Visocha, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan,

0: Apotek Dawa Farma. Alamat Jalan Raya Cisinga, nomor 16, Kampung Golancir, Desa Cilampung Hilir, Kecamatan Padakembang, Tasikmalaya. Agen Apotek Berkah Jaya. Alamat Jalan RTA Prawira Adiningrat, depan Masjid Agung Manonjaya. Agen Apotek Awi Pari. Alamat Jalan Khoir Afandi, nomor 154, Tasikmalaya.
1: Seratus satu poin tujuh FM Setara Radio Ciamis.
2: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindang Kasih, Ciamis, inilah 101,7 Setara Radio Ciamis.

91,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan hubungi call center kami di 0856-0354-4754 di 0856-0354-4754. Terima kasih Anda masih bersama kami 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis.

0: Sanya hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis yang berada di luar kota atau berada di luar negeri,

atau Android Anda dan cari Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen HP Top.
1: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Boleh saya bertanya dengan siapa di mana?
2: Nama saya Haji Enang, Kampung Cihurip, RT 16 RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sirangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Boleh saya bertanya keluhan yang Bapak rasakan apa aja, terus Bapak bisa menceritakan?
2: Keluhan saya pertama-tama saya kalau malam tidak bisa tidur, terus nyeri sendi sama pegal-pegal, sakit pinggang, tangan dan kaki selalu kesemutan dan kebas.
1: Baik, setelah Bapak mengkonsumsi Habatop, ada gak sih perubahan setelah mengkonsumsi Habatop tersebut?
2: Alhamdulillah setelah minum Habatop satu botol, tidur saya bisa normal kembali dan pegal-pegal saya bisa sembuh, terus sakit pinggang bisa sembuh.
1: Siap, berarti Bapak tahu Habatop ini di radio ya?
2: Ya, saya tahu dari iklan radio.
1: Baik, ada pesan-pesan untuk konsumen yang lainnya?
2: Kepada semua pendengar radio di mana saja berada, kalau punya penyakit seperti saya atau penyakit apapun, cobalah meminum Habatop. Insya Allah bisa sembuh. Habatop obat hebat ramuan Arab yang paling ngetop. Habatop is the best.
1: Baik, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan madu hijau Zedasif, Visocha, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan,

0856 2560 3335. Agen Apotek Dewi Sri. Alamat Jalan Pasar Tawang Banteng, Ruko nomor 9. Agen Apotek Widya Farma. Alamat Jalan Talagasari nomor 23 Kawali Ciamis. Agen Apotek Aku Sehat. Alamat Jatinagara, Raja Desa.

Soca, Histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Di 0812 4560

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen HP Top.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo Ibu, sarang saha Manawi?
2: Sarang Ibu Wasrini.
1: Ibu kumaha damang dina dinten ayeuna?
2: Alhamdulillahirabbil alamin.
1: Alhamdulillah ngiring bingahnya ngadangguna. Manawi Ibu linggihna palih mana?
2: Di Jalan Purbasari, Kecamatan Sindang Kasih, Desa Gunung Cupu, RT 4 RW 2 Gunung Cupu.
1: Ibu selaku konsumen pengguna produk Habatop, Manawi keluhana naon? Terus Ibu tiasa dicarioskan keluhana Manawi?
2: Itu caroge, gaduh penyawat, atel, tos lami, tos 7 tahun, kirang langkung. Dina tos tetambi ke mana-mana, ya, tos kunaon, ayo nyarios ku itu, ku iya. Ayo terdamang wae, ayo pas ningali, ayo ping dina radio, ayo Habatop, ya. Abis nyobian, meser, sa toples itu. Alhamdulillah, eta atilna teh damang.
1: Oh, mohon Bu, Manawi perubahana tiasa dicariskan oge saat tos nuang Habatop.
2: Perubahanana, ari tos nuang Habatop. Alhamdulillah, dugi ka ayeuna atilna teh teu aya limit. Anjeunna teh alhamdulillah. Ayo pangintennya berkat Habatop gitu.
1: Alhamdulillah Manawi tiasa dicareskeun atas tuang sabaraha botol?
2: Kirang langkung 3 botol sareng ayeuna teh.
1: Alhamdulillah. Ibu tiasa masihan pesan-pesanna kangge anu sanes?

0812-4560-3335 di 0812-4560-3335. Agen Mama Safila. Alamat Kampung Bantar Bendeuy, RT 5, RW 1, Kecamatan Mangunreja, Desa Margajaya. Agen Apotek Neima Farma. Alamat Jalan Dusun Bojong Mengger, RT 2, RW 1, Desa Bojong Mengger, Cijenjing, Ciamis, atau samping Alfamart Bojong. Agen Apotek Nur Medika Cimaragas. Alamat Dusun Sukahayu, RT 4, RW 2, Desa Cimaragas, Kecamatan Cimaragas, atau sebelah kantor BRI Cimaragas.

request lagu atau kirim salam, hubungi di nomor pesawat kami 0812 4560 3335 di 0812

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habatop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Manawi sarang sehat di palih mana?
2: Saya sarang Bapak Soleh dari Kampung Gunung Rasa, Desa Gunung Cupu, RT 18, RW 08.
1: Nah, Manawi, keluhan-keluhan sate acan konsumsi Habatop kumaha?
2: Iya, kanggo saudara pribadinya, saudara Simkuring, alhamdulillah. Keluhan anak kepungkur teh, anu janten saudara teh, nyeri sampean, atau sakit kaki, gejala lumpuh katanya. Jatuh, tadinya jatuh hampir lumpuh gitu. Jadi keluhanannya merasakan sakit, yang dirasakan sakit ya punya, pusing, puyeng, dan mua-mua katanya gitu. Jadi istilahnya mah, alhamdulillah sekarang setelah mengonsumsi Habatop.
1: Nah, kumaha parobihanana saatos konsumsi Habatop teh pasal?
2: Alhamdulillah, kelihatan saudara saya setelah mengonsumsi Habatop, alhamdulillah merasakan kaki merasa sehat, pusing tidak ada.
1: Nah, hayang terang ya, Manawi tos konsumsi sabaraha botol?
2: Awal-awalna anjeunna meser sabotol. Cuma dirasakan alhamdulillah obat tersebut enak dirasakannya. Langsung berlanjut lagi 2 botol, 3 botol sampai sekarang mengkonsumsi 7 botol. Alhamdulillah merasakan total kesembuhannya gitu. Tidak merasakan sakit lagi gitu.
1: Oh, terus konsumsi 7 botol?
2: 7 botol.
1: Nah, mana ya tuh pesan-pesan kangge pendengar?
2: Pesan-pesan kanggo pendengar, barangkali ada keluhan atau penyakit seperti saudara saya, diharapkan berusaha mengkonsumsi Habatop. Habatop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Oke, entenya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alamat: Jalan Taman Sari, Kelurahan Mulyasari, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Jasa Sehat. Alamat: Jalan Cipedes, nomor 41, Tasikmalaya. Agen Apotek Parung Sari. Alamat: Jalan Letjen Soeharto, nomor 32, RT 16, RW 17, Kelurahan Karangpanembal, Kecamatan Purwaharja, Banjar.

0: masih pincang-pincang gitu? Perasaan udah beberapa hari deh. Emang luka pas main layangan belum sembuh?
1: Gak tahu nih, Den. Gak tahu kenapa aku tuh kalau luka lama keringnya. Dan sering infeksi juga. Padahal aku tetesin antiseptik juga udah. Terus ganti plester juga rutin.
0: Waduh, kamu gampang infeksi ya? Jangan-jangan kamu kekurangan asupan zat besi, Mir. Jangan dibiarin.
1: Iya juga sih, pas aku cek ke dokter juga beliau bilang gitu.
0: Nih, mulai sekarang kamu teh kudu sering konsumsi madu hijau Zedasif. Madu hijau yang mengandung superfood spirulina. Dalam spirulina itu mengandung banyak zat besi yang bisa menyokong kandungan sel darah putih dalam tubuh.
1: Mau dong tuh, belinya di mana?
0: Ah, di apotek juga ada, tenang. Nanti aku teh kebetulan mau ke apotek, jadi aku beliin dulu.
1: Oke, siap, Den. Makasih ya.

agen Apotek Almahira. Alamat, Jalan Raya Ciamis Banjar, nomor 583, Bujung Mengger, Cijengjing. Agen Apotek Aisyah. Alamat, Jalan Insinyur Haji Juanda, kilometer 2, Bypass Tasikmalaya. Agen Bunda Panjalu. Alamat, Jalan Letda Lili Rohli, Kampung Gunung Batu, RT 5, RW 8, Desa Cipedes, Kecamatan Cipedes. Agen Pak Soleh atau Mahresi. Alamat, Kampung Gunung Rasa, Desa Gunung Cupu, RT 15, RW 8.

0: Mas Rojak, gimana? Pemilu periode ini mau pilih nomor 1, 2, atau 3 nih?
1: Soal pilihan gak perlu sesumbar. Dan dalam mendukung pun ya jangan lebay lah. Sewajarnya aja, gak perlu terlalu fanatik. Apalagi sampai saling hujat dan menjatuhkan. Intinya, gak suka ya udah gak usah dipilih. Suka dipilih, udah.
0: Waduh, beda deh kalau suhu mah.
1: Itu sih yang harusnya emang ditanamkan ke pikiran semua masyarakat. Jadi menciptakan pemilu yang adil, damai, dan semoga yang kelak jadi pemimpin bangsa bisa amanah dalam menjalankan kewajiban.
0: Luar biasa Mas Rojak ini. Oh ya Mas, ngomong-ngomong lagi minum apa sih jojo gitu? Dan bersendok-sendok lagi.
1: Oh ini, nah ini namanya madu hijau sedasif Jang. Madu yang berkombinasi dengan spirulina yang mengandung banyak zat besi untuk tubuh kita, biar gak gampang lelah saat aktivitas, menjaga metabolisme tubuh, dan juga kekebalan tubuh selalu terjaga.
0: Oh, soal kesehatan juga lebih utama ya Mas?
1: Iya dong, dengan menjaga kesehatan kita ciptain negara yang sehat juga, kuat, dan pastinya supaya kaum Z seperti kita ini bisa meneruskan perjuangan bangsa.

127B, Kelurahan Sambung Pari, Kecamatan Mangkubumi, Tasikmalaya. Agen Apotek Rama. Alamat Jalan Raya Rajapola nomor 289 Rajapola. Agen Apotek Cisayong. Alamat Jalan Raya Cisayong nomor 1. Agen Apotek Pratama. Alamat Jalan Jetak Imbanagara Raya, Res Area Fasgod.

jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan

0: Tit.
1: Wah, Kang Kirman, pagi-pagi udah nebang pohon bambu aja nih. Mana banyak lagi. Laris nih, Kang.
2: Puji. Iya nih, Ji. Musim caleg sama capres juga. Banyak yang masang baliho tuh. Lumayan lah, ladang rezeki yang jarang.
1: Alhamdulillah. Oh iya, aku udah nyetok madu hijau sedasif tuh. Kemarin kan sampean nanya, kebetulan stokku habis. Alhamdulillah nih, kemarin sore penyiar radionya langsung gerak cepat nyetok lagi.
2: Wah, kebenaran nih. Tadinya aku mau ke kota, tapi berhubung sampean udah ada, yaudahlah aku beli di sampean aja.
1: Iyalah, gak usah jauh-jauh, langsung ke aku aja. Aku juga lagi kampanye nih.
2: Lah, sampean nyalek apa, Ci?
1: Bukan nyalek, kampanye kesehatan dengan menyarankan tetangga-tetangga kita minum rutin madu hijau sedasif. Madu hijau yang paling sip, yang banyak manfaat dan double khasiatnya karena ada madu dan juga spirulinanya.
2: Luar biasa. Benar tuh, banyak warga kita yang masih menyepelekan kesehatan. Dengan adanya radio yang selalu memberi solusi kesehatan, semoga masyarakat Indonesia juga bisa memulai pola hidup sehat diawali dengan konsumsi madu hijau sedasif 2 sendok makan 3 kali sehari.
1: Cocok.

0: Maybellana, Visocha, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini.
1: Agen Apotek Rangkila yang beralamat di Jalan Ibrahim Aji, Indihiyang, Kecamatan Indihiyang, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Attalah, alamat Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 278, Cicariang, Kawalu, Tasikmalaya. Agen Apotek Salsa Medica yang beralamat di Warung Ngantong, RT 3, RW 2, Kelurahan Sumelat, Kecamatan Taman Sari, Tasikmalaya.
0: Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, di 0812-4560-3335.

kaca, histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Di 0812 4560 3335.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zadasif.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menawi sareng sahati palih mana?
2: Nami Abi Haji Enang di Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Pak Haji Endang, manawi keluhana naon, tiasa dicariuskan keluhana Pak Haji.
2: Bapak mah sok aros lalungse, lemas.

0: matur pisan teu pait, cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah. Jada sip madu hijau yang paling sip.
1: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan di Radio Kartika FM yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, RT 1 RW 1 Desa Gunung Cupu, Kecamatan Sindangkasih, Ciamis. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 0812 4560 4446, 0812 4560 4446.
3: Anda bisa mendapatkan Babeh Jambi, Visoca, Histoma, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335, di 0812-4560-3335.
4: Agen Apotek Nurjaya, alamat Jalan Bantar, nomor 145 Cienteng, RT 2, RW 7, Kelurahan Argasari, Kecamatan Cihideung, Tasikmalaya. Agen Teh Weli, alamat Jalan Bebedahan 2, RT 2, RW 6, Gang Garasi, nomor 35. Agen Apotek Birawi, alamat Jalan Sadananya, nomor 46A, Maleber, Ciamis.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Siaga Sip, madu hijau yang paling sip.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Jeda Sip, madu hijau yang paling sip.

0: 03 RW 05 Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Sukaraja, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Asemi selaku konsumen pengguna produk Cedesip, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
0: Kebetulan keluhan saya itu suka merasa pegal-pegal karena mungkin terlalu lama duduk saat bekerja. Sehingga ketika mau berdiri, kaki ini suka kesemutan. Keluhan berikutnya suka merasa sakit pinggang.
1: Asemi, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Cedesip apa aja?
0: Pas saya mencoba Cedesip, rasanya agak enakan, jarang kesemutan lagi. Terus badan saya terasa ringan, gak pegal-pegal lagi.
1: Alhamdulillah Asemi, berkat Cedesip sakit badan pun jadi terasa ringan ya. Oh ya Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi?
0: Pesan suasananya untuk pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi.

0: Sip banget. Terima kasih Jada Sip.
1: Terima kasih juga Semi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
3: Agen Apotek Mitra Sehat, alamat Jalan Pasar Kidul, nomor 67, Manunjaya. Agen Apotek Pawang Sehat, alamat Jalan Kiai Haji Khoir Afandi, nomor 148, Awi Pari, Cibeureum.

0: masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Ziada Sif, madu hijau yang paling sip.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Ziada Sif. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?

0: Berkat jeda sip jadi bisa aktivitas lagi ya. Oh ya Awawan, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Awawan?
1: Untuk sahabat setia dimanapun kalian berada, segera konsumsi jeda sip karena hasilnya

0: Kasih juga Awawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
3: Agen Apotek 8, alamat Jalan Cipto Mangunkusumo, nomor 1, samping pintu rel kereta Gayam. Agen Apotek Mars, alamat Jalan Cinehel, nomor 32, Tasik Malaya. Agen Apotek Cilolohan, alamat Jalan Sil-

0: sekali mau modal pisannya, hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada

Di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda dan cari radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis, Radio Sukacita.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang di rumah salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Bella, alamat Kampung Sayuran RT 3 RW 1 Kelurahan Taman Jaya, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Bella, selaku konsumen pengguna Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Bisa disampaikan keluhannya apa aja?
2: Keluhannya, mata saya itu terasa berat dan nyeri sekali saat main ponsel. Ketika berkendara pun sulit fokus karena tidak kuat, perih sekali jika kena seperintilan pasir atau debu-debu di jalanan. Pandangan terasa kabur, tidur pun harus digelapin lampunya.
1: Oke, Bella, bisa disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi Visocha apa aja?
2: Perubahannya, setelah mengkonsumsi Visocha habis 3 paket, sudah terasa perubahannya. Pandangan terasa jelas dan main ponsel pun bisa sesuka hati liatnya. Gak harus deket-deket lagi.
1: Siap, Bella, bisa disampaikan pesan-pesannya. Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Bella.
2: Pesannya, buat pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan saya, jangan ragu-ragu konsumsi Visocha. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca.

0: Soca, Histomag, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Mitra Sehat, alamat Jalan Pasar Kidul nomor 67 Manunjaya. Agen Apotek Pawang Sehat, alamat Jalan Kiai Haji Khoir Afandi nomor 148 Awi Pari, Cibereum.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Nadia Febriani di Perum Kota Baru RT 3 RW 12, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Cibereum, Kota Tasikmalaya.
1: Nadia, selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan mata saya itu seperti ada yang mengganjal, tapi pas dicek gak ada. Rasanya tuh perih, gatal, pengen diucek-ucek. Saking gatalnya, keluhan sakit mata yang dialami saya itu sangat mengganggu aktivitas saya. Saya juga suka merasa perih jika melihat cahaya terlalu terang.
1: Nadia, bisa diceritakan perubahannya setelah mengkonsumsi Visocha apa aja?
2: Perubahan setelah mengonsumsi Visocha, mata saya jadi lebih baik dari sebelumnya. Tidak perih lagi. Bermain ponsel pun jadi lebih nyaman lagi karena tidak merasa perih lagi.
1: Bisa disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Nadia.
2: Pesan-pesannya buat pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Visocha. Khasiatnya luar biasa. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Visocha.
1: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda bisa mendapatkan Habato, Visocha, Histomag dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812 4560 3335. Sekali lagi 0812

Soca, Histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Hai hai hai, pendengar setia dimanapun kalian berada. Kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk

0: 03 RW 05 Kelurahan Mapamoyanan, Kecamatan Sukaraja, Kota Tasikmalaya.
1: Asemi selaku konsumen pengguna produk Pisocia, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
0: Kebetulan keluhan mata saya itu yang pertama kesulitan melihat lubang jarum yang kecil.

0: terbayang.
1: Asemi, bisa disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi produk Pisocia apa aja?
0: Awalnya itu saya nyobain dari teman, dia kebetulan beli pisau.

0: lancar bermain ponsel jadi terlihat jelas lagi. Pokoknya setelah saya pakai Pisoca, alhamdulillah penglihatan pun normal jelas lagi.
1: Alhamdulillah Asemi, berkat Pisoca penglihatan Asemi jadi jelas lagi. Oh ya Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi?
0: Pesan-pesannya untuk semua pendengar setia dimanapun kalian berada.

0: yang soca clearnya ditetesin. Pokoknya penglihatan pun jadi jelas, karena kalian harus tahu bahwa pisoca bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih pisoca.
1: Terima kasih juga Asemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Soca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Agen Apotek Bahagia Farma, alamat Jalan Ciawi, Panumbangan, Sukaratu, Tasikmalaya. Agen Apotek 9, alamat Jalan Ciawi, Panumbangan, Tasikmalaya. Agen Apotek Haur Koneng, alamat Jalan Jamanis, Kilometer 17, Jamanis, Tasikmalaya.
1: 101.7 FM, Setara Radio Ciamis.
2: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindang Kasih, Ciamis, inilah 101.7 Setara Radio Ciamis.

101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan hubungi call center kami di 0856-0354-4754 di 0856-0354-4754.

0: Lebih Fresh 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.
1: Kalau ibu suka gombel, tidak tahan suami di rumah. Ada pernah ibu-ibu tanya saya, Ustaz, kenapa itu suamiku tidak betah di rumah? Saya kasih saja cerita. Bu, ada juga orang perempuan suka ngomel. Akhirnya suaminya, suatu ketika, dia bawalah istrinya pergi beli emas. Selesai dibeli emas, senang betul istrinya. Senang betul istrinya. Lalu dibawalah ke pinggir sumur. Lalu di tepi sumur, dia bilang suaminya, Dek, coba kau lihat itu sumur, masih ada air enggak? Begitu dia didorong suaminya masuk, rasai kau ngomel silahkan di situ. Dalamnya ini sumur 14 meter. Lalu suaminya ngerokok-rokok di pinggir sumur. Tiba-tiba ada makhluk besar, tinggi, gemuk, naik. Kaget suaminya, siapa kamu? Saya iblis jin penunggu sumur ini. Saya sudah 400 tahun dalam sumur ini. Ada perempuan ngomel terus di dalam.
0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen, pengguna Visocha.
2: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada. Kebetulan saya sedang di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan siapa di mana?
3: Dengan Purnama Sari dari Tasik, RT 4, RW 5, Kelurahan Sukahurip, Kecamatan Taman Sari.
2: Purnama, selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa disampaikan.
3: Keluhan mata saya itu tidak bisa melihat sesuatu dari kejauhan. Kalau ada orang dari kejauhan itu, aku gak tahu siapa, gak kelihatan. Terus bermain ponsel pun tidak bisa mode penerangan yang full.

0: dan sulit sekali melihat benda dari kejauhan.
1: Okay, bisa disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi pisoca apa aja?
0: Saya mendengar dari radio ada iklan pisoca. Saya penasaran banget tuh. Terus saya pertama kali beli pisoca itu COD dulu karena

0: Kaca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Agen Apotek Rizky Putra, alamat Jalan Raya Raja Pola, nomor 221, Raja Pola, Tasikmalaya. Agen Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Taman Sari, RT1, RW1, Kelurahan Sukamulia, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Ceria Sehat, alamat Jalan Peta Babakan Muncang, nomor 15, Tasikmalaya.
1: Iri hati, bahasa Arabnya hasad. Orang yang hasad itu disebut dengan hasid. Wa min syarri hasidin idza hasad. Iyyakum wal hasada. Takutlah kamu perbuatan hasad. Fa innal hasada, sesungguhnya penyakit hasad, yakulul hasanat, memakan amal-amal kebaikanmu. Kama ta'kulun narul hatab, sebagaimana api memakan kayu bakar. Amal susah, sebagaimana mengumpulkan kayu bakar di gurun pasir. Susah. Tiba-tiba datang api membakar kayu bakar. 5 menit berubah menjadi arang. Arang dihembus menjadi abu. Debu dihembus, hilang tak bermakna. Hai Abdul Somad, jangan kau hasad, nanti pahala ceramahmu hilang. Hai Abdul Somad, jangan kau hasad, nanti pengajian.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
3: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dengan siapa di mana?
4: Ini dengan Ara. Alamat saya tuh di Taman Sari, RT1, RW8, Kelurahan Mugarsari, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya.
3: Oke, Teh Ara, selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
4: Kebetulan keluhan saya itu yang pertama, kalau ngelihat barang dari kejauhan itu tidak jelas, tapi kalau dekat tuh jelas. Sehingga kalau membaca tulisan, baca Al-Quran itu harus deket gitu. Jadi secara tidak sadar itu sering menyipitkan mata agar terlihat jelas. Terus keluhan yang kedua, pandang

0: sehingga membuat saya itu tidak fokus berkendara, apalagi saat malam hari. Terus keluhan yang ketiga itu, saya tuh sering ngucek-ngucek mata karena mungkin dari sering bermain ponsel atau terlalu dekat melihat ponsel atau juga dari sering menggunakan laptop. Jadi kalau jauh itu ya silau gitu, nggak jelas.
1: Siap, Teh Ara bisa diceritakan perubahan setelah mengkonsumsi produk Pisoca apa aja?
0: Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Pisoca, habis 4 botol, mata saya itu jadi nggak buram lagi. Saat membaca koran, baca Al-Quran, atau baca buku, atau saat bermain ponsel, terus melihat televisi, atau menggunakan laptop itu udah gak udah gak terlalu dekat lagi. Padahal sebelumnya tuh sudah berobat kemana-mana, kesana kemari, tapi belum ada kesembuhan. Tiba-tiba ada iklan di radio. Saya langsung aja nih buat beli produk Pisoca ke agen apotek terdekat. Kapsulnya diminum secara rutin 3 kali sehari, dan yang botol kecilnya Soca Clear itu diteteskan. Dan alhamdulillah ada perubahannya. Saking senangnya tuh bisa melihat dengan jelas, sekarang saya sering baca buku lagi, terus sering jalan-jalan malam lagi, begitu.
1: Alhamdulillah Teh Ara, berkat Pisoca ya, mata Teh Ara jadi terlihat jelas lagi. Oh ya Teh, bisa disampaikan pesan-pesannya buat pendengar yang lain kebetulan mengalami hal yang sama dengan Teteh?
0: Oke, pesan-pesannya kepada seluruh pendengar setia dimanapun kalian berada yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan saya, silahkan konsumsi Pisoca karena khasiatnya ampuh banget mengatasi mata buram. Jangan ragu-ragu dengan Pisoca karena Pisoca bisa mengubah yang tidak terlihat jelas menjadi jelas lagi. Pokoknya ampuh banget. Terima kasih Pisoca. Pisoca bisa bikin mata jadi sebening kaca.
1: Terima kasih Teteh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: cuaca, histomag dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi 0812-4560-3335.
1: Apotek Saudara 2, alamat Jalan Kapten Murut Idrus nomor 33, Lingkar Cibitung Girang, Kabupaten Ciamis. Apotek Parisia Medica, alamat Jalan Cipto Mangunkusumo Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, Bundaran Stadio Galuh. Apotek Kurnia Farma, alamat Jalan Raya Cikoneng nomor 25, Ciamis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunci dalam hidup adalah perubahan. Siapa yang anti dalam perubahan, ia sebenarnya sedang melawan tembok yang tinggi, ia akan jatuh. Tapi perubahan itu datangnya dari dalam. Dalam Islam diajarkan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Allah tidak akan pernah merubah suatu keadaan kaum, hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai Allah merubah mereka. Maka Allah akan merubah mereka ketika mereka mau merubah diri mereka sendiri. Perubahan itu datangnya dari Allah. Allah yang memberikan kita kekuatan, Allah yang memberikan kita telinga, Allah yang memberikan kita mata, Allah yang memberikan kita hati dan pikiran. Maka pakailah menuju perubahan yang lebih baik. Apa itu dakwah? Dakwah bukanlah mikrofon, dakwah bukanlah mimbar, dakwah bukanlah ceramah. Tapi dakwah adalah tahirul ahwal illa ahsanil hal, merubah suatu kondisi kepada yang lebih baik. Dakwah bukanlah seberapa banyak kita mencatat, tetapi dakwah adalah seberapa dalam kita memaknai untuk meningkatkan keimanan. Itulah dakwah dan itulah perubahan, perubahan yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dan semoga kita menjadi berubah kepada yang lebih baik. Sekian, wassalamualaikum.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Manawi sareng saha?
2: Nami Abi Haji Endang.
1: Kumaha damang Pak Haji Endang?
2: Alhamdulillah, Neng.
1: Alhamdulillah, hiring dingahnya enggak ada guna. Bapak Haji Endang manawi linggihna palih mana?
2: Abi linggih di Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Pak Haji Endang, selaku konsumen pengguna produk Visocha, menawi keluhanan naon, tiasa dicarioskan keluhan.

Di soca sarang dikecerken karena soca yang nah, memang pertama taman mau menipuri sarang panas tapi saat tosna ditinggal ya teh katingalnya bengras sarang bapak mah pami badai kolam teh sok dikecerken.

0: Kaca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau di agen apotek Alia, alamat Jalan K.I. Haji Ahmad Dahlan, nomor 52 Ciamis. Agen apotek Gayam Farma, alamat Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 42 Ciamis. Agen apotek Imban Nagara, alamat Jalan Imban Nagara, Ruko Rukun Batik, nomor 2 Ciamis.
1: Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Seorang yang sangat terkenal, Muhammad bin Ali bin Hussein bin Ali bin Abi Talib, yang dikenal dengan Muhammad al-Baqir, meninggal tahun 114 Hijriah, mengatakan perkataan yang sangat indah, ma dakhala qabla mri'in syai'un minal kibr illa naqasa min aqlihi mithlu ma dakhala qalla aw kathra. Tidaklah masuk ke dalam hati seseorang sedikit pun dari kesombongan, maka akan hilang akalnya, maka sesuai dengan kesombongan yang masuk ke dalam dirinya. Hati-hati dengan sifat sombong, jangan-jangan Anda menjadi gila gara-gara sombong.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Manawi sarang Bapak saha?
2: Bapak Dayat.
1: Bapak Dayat, Bapak Dayat linggina paling mana?
2: Di Cisadap RT 1 RW 2 Desa Cisadap, Kecamatan Kabupaten Ciamis.
1: Bapak Dayat, selaku konsumen pengguna produk Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Manawi keluhana naon? Tiasa dicarieskeun keluhana.
2: Keluhan teh panon buram, sareng cayan wae, panas cayan. Sekarang seperti saya kesik di napanan teh seperti kepiruhunan wae, tapi ditinggal itu ayah.
1: Bapak Dayat, Manawi atas konsumsi pisau cate kumaha wae perubahanna tiasa dicarioskeun?
2: Alhamdulillah, abdi dua dinten sawi konsumsi pisau cate, panon jadi banyak jantan bengras deui nomor dua dinten.
1: Oh, mohon siap. Bapak tiasa ngadugikeun pesan-pesanna ka nu sanes Manawi pendengar setia oge aya anu kalresan ngagaduhan panyawat anu sami sapertos bapak.
2: Pesan-pesan ka saha wae ka pendengar anu gaduhan keluhan naon wae dina masalah panon. Mangga cobian ku Visocha, Visocha, Visocha, mata jadi sebening kaca.
1: Siap, hatur nuhun bapak karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Kaca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335 atau di agen apotek 99. Alamat Jalan Margaluyu, Cikoneng, Cikoneng.

0: Jalan Khoir Apandit nomor 101, Kota Baru, Kecamatan Cibeureum, Tasikmalaya.
1: Ya nafsu il,
2: kok itu orang-orang gak pernah ibadah kok, bisnisnya kelihatan lancar, oh kemudian usahanya kayak begini dan sebagainya. Kata Allah, jangan pernah merasa iri pada yang begitu. Kamu ahli akhirat, masa iri pada ahli dunia? Kalau mau iri sama ahli akhirat lagi, ada anak 4 tahun mata buta bisa hafal Quran, antum 40 tahun mata melihat gak hafal Quran, baru ini tuh ahli akhirat. Masa kita harus iri pada ahli dunia? Kata Allah, diberikan ketenangan dalam jiwa kita. Itu cuma urusan dunia. Nah mereka itu kata Allah, biarkan aja. Nanti karena gak mau ibadah, harta digunakan untuk banyak maksiat, dosa yang terbaik.

0: habis dengan kehidupan orang-orang yang tidak menyembah Allah tapi terlihat seperti sejahtera.
1: Pendengar, berikut kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Visoca.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teh Iis. Saya tinggal di Jalan Empang Sari, RT 02, RW 07, Kelurahan Yudanegara, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya. Saya selaku konsumen yang telah mengkonsumsi produk Visoca

0: pecah. Maka dari itu saya langsung order melalui COD. Alhamdulillah dianterin sampai depan rumah. Setelah itu saya langsung pakai kapsulnya diminum dan yang socaklirnya ditetes. Awalnya perih banget pas ditetesin, tapi luar biasa ada perubahannya. Dari sana saya semakin semangat pakai socaklir dan mengkonsumsi pisoca. Buat kalian yang belum order ya, buruan di order dong. Pembelian pisoca bisa COD loh, jangan ragu-ragu. Pokoknya pisoca bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih pisoca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna pisoca.

Soca, Histomag dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812 4560 3335. Sekali lagi 0812

91,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan. Hubungi call center kami di 0856-0354-4754, di 0856-0354-4754.

lebih baru, lebih fresh. 101,7 Star Radio.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Nama saya Bapak Edi, panjangannya Bapak Junaedi, alamat Kampung Cihurip, Desa Sukamana, RT 16 RW 06, Kecamatan Sinangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Bapak, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha, ya, kebetulan keluhannya apa? Boleh diceritakan?
2: Keluhan saya pertama sering gatal-gatal di mata, yang kedua sering berair, dan yang ketiga udah suka perih ketika mata suka merah. Tapi alhamdulillah setelah ada saya mendengar di radio produk Visocha, saya langsung mencobanya. Alhamdulillah air rangsinya mata saya berangsur-angsur.

0: sampaikan pesan-pesannya untuk pendengar yang lain kebetulan mengalami hal yang sama dengan Bapak?
1: Pesan saya kepada seluruh yang mengalami gangguan seperti saya, cobalah produk Pisoca. Insya Allah ada manfaatnya dan ada khasiatnya. Pisoca membuat mata sebening kaca. Terima kasih Pisoca.

lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812 4560 3335. Sekali lagi,

pendengar setia dimanapun kalian berada. Kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Jadah Sip Madu Hijau yang paling

0: Kecamatan Sukaraja, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Asemi selaku konsumen pengguna produk Jedasip, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
0: Kebetulan keluhan saya itu suka merasa pegal-pegal karena mungkin terlalu lama duduk saat bekerja. Sehingga ketika mau berdiri, kaki ini suka kesemutan. Keluhan berikutnya suka merasa sakit pinggang.
1: Asemi, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Jedasip apa aja?
0: Pas saya mencoba Jedasip, rasanya agak enakan, jarang kesemutan lagi. Terus badan saya terasa ringan, gak pegal-pegal lagi.
1: Alhamdulillah Asemi, berkat Jedasip sakit badan pun jadi terasa ringan ya. Oh ya Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi?
0: Pesan-pesannya untuk pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi jadi

0: Sip, sip banget. Terima kasih Jada Sip.
1: Terima kasih juga Semi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Siaga Sip, madu hijau yang paling sip.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Jada Sip. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Wawan dari Cimanggu, RT 14, RW 4, Kecamatan Cikoneng, Kelurahan Pajingkiran, Kabupaten Ciamis.
1: Wawan, selaku konsumen pengguna produk Jada Sip, madu hijau yang paling sip, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu nyeri sendi karena seharian aktivitas suka ke sawah, terus kaki juga terasa berat. Nah, pas bangun tidur rasanya sulit sekali untuk gerak, terasa kaku.
1: Wawan, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Jada Sip apa aja?
2: Pas sudah

0: Alhamdulillah Awawan, berkat jeda sip jadi bisa aktivitas lagi ya. Oh ya Awawan, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Awawan?
1: Untuk sahabat setia dimanapun kalian berada, segera konsumsi jeda sip karena

0: Siti juga Awawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visocha, Histomag, dan lain-lain di apotek.

Cakila Farma, alamat Jalan RE Marta Dinata, Dusun Sukaharja, RT 1 RW 1 Desa Petir Hilir, sebelum Rumah Sakit Dadi Keluarga. Agen Apotek Al Amin, alamat Jalan RE Marta

0: Memang.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zadashif.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Menawi sareng sahati palih mana?
3: Nami Abi Haji Enang di Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
2: Siap, Pak Haji Endang, Manawi keluhanana.

0: akan pesan-pesanna mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak?
1: Pesan-pesanna kanggo saraya pendengar anu di mana bae ayana, bilih garuh panyawat sapertos bapak di non mere sebatkeun teu kenging ragu-ragu konsumsi jadasip. Bapak ge alhamdulillah aya perobihan, teras rasa maduna mantul pisan henteu pahit, cocoklah kanggo sahabat anu kaleresan teu seneng kana kapsul mah. Jada sip madu hijau yang paling sip.
0: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bensin dan Kasih Ciamis. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 0812-4560-4446, 0812-4560-4446.
1: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
2: Agen Apotek Galuh Prima, alamat Jalan Veteran nomor 34, Kawali, Ciamis. Agen Apotek Ilham Farma, alamat Jalan Fase nomor 153, Cihideung, Tasikmalaya. Agen Apotek Jaka, alamat Jalan SL Tobing, Kelurahan Samupari, Kecamatan Mangkubumi.